Tendo nekararan kumangwe chikoni nebo kibrutich En limba shiongiri kule panganat kwa tabi blowim Ako panganat ima nai? Panganat Mati tabane recho soy Iye muno mami Kalo kungwe kage sa tuan kipagenge Kungwe mati nyon Kalo panganat ima kwa tabi blowim Panganat Star 441

0: Ora itatu none si ya igo sulda tena no tena yote ta igo chekarta maga wan mi te kabisa mama yunai matke agu mama niko yi matke gotingak kale mi lakwe tena kwa ogi mutu ngunu kwa mirusa chukatake mwa gele ngomeri lakwe sigi logo kumye kumaroisi kwa wek tugul tugul kale kwa ngom lakwe ni kabisa kwa mito vee suguli kale kwa katiam kabisa wegi kule kule nja mboyot ara mitiwe gu lakwe mite lakwe kwa lakwe kwa kwa mwan kale kwa lakwe ni kutako mingi nisima lakwe ni gile len kako lian kako yet kule kwa gitu nga gurumi saiti kumo otorit kura kiri wongi det kule kwa waka kiri wongi det kule kwa kule nji kwa otara kpoyot enga kule kwa kule nji anawabu wana kpoyot ako bada kwa chungusa ni kwa chungusa ni chepyo sani kuki kondo itapo ngalalo kiri wongi det kule ndanyone mama ile nji otara kpoyot kuro genga. So wala ka go ima kabisa la kwet na ku ngomi a ku angele bo school fees ke tar chebo in chebo next time because la kwane go gata tat ko ya exams ani go le mboyot ko le go yesha mboyot kabisa go le tewe ku la kwet ko liani a go la kwane ko go kwe chige go nyini ko la mama ko toret ko le go bore ko ga kir wagnet ko le go toret kir wagnet ko kir wagnet ngene go le nchi ka utara ko ngala lok mboyot mo ene kwanda bla kwet kola mamach yani igere le gochu chige girwogindet mamach ko igere responsible nogile le ngatege responsibility so kola mama ni ga imake kabisa tos nyolu ayaine en kasartane uni to kasartane wabune nda wino uni togi kola mego rekte chino tami twogi ga imke en la kwet so katep mama ni togo uno ni togi igose le go support nga girwo ako girwogi ga chek chae cho uchu i go tos nyolu gelionje at la kwene go togo mi suguli man netako anda age asiko yani kitu nagne mama ko toret kirwoginde tumegere le kamach kogromit kabisa ngalega kirwogindani ak boyondan yagne boyondan ko gali asiko yan ko tongo gi kiango bangan boyondan gi gogoito la kwane anda gi kwam ki boyot noni anatosne amache ge mwachi ngalion mama noni matke kai gas story nanyin amache ge mwachi ngalion agoni na fast ke changia tulen betu tabani kemwachi na kemwachi ngalion ni positive kemwachi ngalion ni wendi authority ko ya twa shurur en kaptet ko shurur
1: ya mune bruce
0: acha mege
1: pas kongo mizing ende tutet ne gei pem pe tuta prayer so bi pitoret mama nongo akla kwa nongo gite go gitu tu esugur lo mata itane no mweni mama noni ama kwa mama noni ntuguli ne go so manen la kwa non agonyor principal agosir kibar wet agonyo ko teta go tini metel di matuto kwa ga piruo ginde tama ito kwa in sugur ne go mi agosir bar wet principal go lenji go le la kwa non go te sta sugur la go suppose kwa examination anyo kwa go tini metel di eto rita se ge rote bonda non abi be te ga di
0: Walking this long, you're going to get your own and got it. What's going on? Hey,
2: go, go, go, go, go, go,
0: go, go, go,
2: go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, Gure John dan Devil man, ini macam tak kape saya sedikali. Kerap lagu tar suguli, netop tar suguli lagi itu ko Devil man. Tapi dia akpam di bondan, kini asuk itu cik. Kita kan juga tar lagu suguli suka ayo itu begini. Bagi macam tu ngalai cang kape saya ini bana busket. Di mua ini sedikali ngalai cang juga Devil man. Jangan ya nak lagu netop mungkin lagi beri itu begitu dana lagu tar suguli. Engkau cengi bagi dia. Digeri le lagi nampak cita gerak cita, bagi kami ngalai ini berjaga berdual ni. Kami makan je, terus terus berita cewa kami bos tau muda tawan yang lima guru ini di luar ini baru itu kita ambil tajam dan dijualan tu gol. Kongko itu kasihan lagi.
0: Kongko missing Ruto and Sinandai. Cita negurui Robert nampak tiger.
3: Kamu nak terus ter?
0: Jamke.
3: Kamu nunggu lagi atas gol le. Kuna wana mungu non operasi ruti shule ni upruse nga le ablo kapsu. Kuki wangu tuli nguni, kutlakwe na mwa sukul, kikoi nota kiruonet kelewa ya lakwe sukul. Kunia nyino niya kaya waya koito, akua anda ablakwe, kuyonji nke kanda lakwe upruse. Ama kwa omge tiyakyo sani, amundi loe masike tapka, ilo akuku, kwa tiyakyo sani. Ama omge tiyakyo sani nguni. ako teta ako nyori diyo kesi jibaruwete waka aptisi waka eje akiru wakinda nani akuanda lakwa nani akubwa mwari nani kitae lakwa etabzugul itautayano jita lakwa etabzugul oingere ilde kakawu ektaat kia zugul unyo brus ucha makini waka abzugul wanda nimi wale ni ugin kia zugul ako tegis mwale mweng ako siriari ati wa zugul wako ibrus
0: ongoi misingo ongoi kurgat ya kapu kusashi kurgat
2: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. Ale kule koitita kap kirwangnet kule bo kirwangnet otara boyot karon ah go bar go chigil jebyo sane go kindoita boyot go kule kirwangnet da nyone mama ile jige tarenga karon
4: mana na go lya kirwang gi bapetu shoyo bana
0: so mami le kasabu ne la ku mami le kasabu ne kamani ak la kwani because kanam ge boyot o kirwangnet
4: wi kap sa ta mana gitare ta no pigi amen
0: yes
4: wi kido ga ta mjo gorom ga besa
0: Yes, lakini kumahagita stai, umahagita stai, umahagita stai en korune chabani kumite na fasi nebo soko negararan kabisa.
4: Mm-hmm.
0: Agwe en soko kumite, soko noto nebo star 274 hash.
4: Mm-hmm. Noto nebo star 274 hash?
0: Star 274, ingi lerane go chumatatu. Agwe chumatatu go ngeti obigi, go karan kabisa.
4: Mm-hmm.
0: En kasartage tulina ile soko kumite bo rotete.
4: Mm-hmm.
0: Agwe en soko tinget ko kogile rane go Monday. Monday ingi yon, ingi ngete en Monday go chitul go singi. Shin go lewanya tauni na ogere mano. Kagi go tike tisha gen you 54 chebo 4000
4: eh.
0: Ago tike tisha chuko kagi go tisha ge tool.
4: Yes.
0: Rai ni go chuma tatu. Itlo ito tike tita gen ge iol tike tike tite ni go ni 4000
4: eh.
0: Asi biti ba ngange. Kaga iti nyagi ene besa go gebre star 274 ash.
4: Yes, another ba star 274 ash.
0: Star 274 ash. Star 274 ash. Chutun soko chine go sech.
4: Yes, kalini chutu soko mbeto tabrani dialogue ito gwa ni star 274 hash.
0: Star 274 hash.
4: Yes, star 274 hash.
0: Star 274.
4: Yes, aki chutu soko mbeto tabrani, itinye nafasi, itinye bara indo na tarinege.
0: Yes.
4: Yaga hii chutu soko mbeto tabrani.
0: Star 274 hash.
4: Star 274 hash.
0: Star 274.
4: Mm-hmm.
0: Star 274.
4: Yes, agi jutu soko, mpi tu tavani, yigite sachai.
0: Jutu nsoko, chine gose, chusibiti siki, agi tildige titagenge. Yes, agere pornes kurir, pongesi pornes kurir, tige tit number two.
4: Mm-hmm.
0: Agere chitane guren, choel kirui, pongesi, tige tit number three.
4: Mm-hmm.
0: Agere tige tit noto, negite, tige tit negite number eight.
4: Mm-hmm.
0: Yega chakta chutoko. Tige check 54, gimite chita number eight, noto go Finsen bait. Jutu nsoko kugebre star 274 hash.
4: Yes, star 274 hash.
0: Yes, kegas mama nansi randich.
5: Chamke mruspe taktinge.
0: Chamke.
4: Chamke mama nansi.
5: Yegungu yoro. Ka kego nute tu tieta negoro vrema kwangeta moni mruspe. Tingu ngeo atirai nisugule. Kema je log tu kur kwa sugule. Jeba primary, jeba secondary, jeba university. Lagi ni kamu juga manut, no, nain, kagoi tan akuet, aku baru kutul gamet. Konget boyo, tu mana kau hai tak kerap kiruang ini tu mana? Aduh, aku baru itu aja juga ada kosbi mana telinga lundo, ke leja boh tarak boyo. Kau macam ni kan aku malah kiruang ini tu kau lianat kiruang ini om armoni. Ingu nanti ni, kau cuit kau tengok kiruang ini, kau kerat telo ke mana sugur? Kotoreti gak film menaja coba kau kuatinwe, boleh gak aku? Amoni, bagaimana aku ngelak aku ni mawa sugur gerak tebi kabisa. Kau mana boleh anda nana kau mana kau mendeta kau agak kau mungkin lakwe. Kau bagaimana kita kau lagi? ngwai lianat kirwokindoni. Ingen ile mi kirwokik cheche mara kolo ele mi kabisa. Mara komi orko kireza bolin. Lakini kirwokik chepo konotini. Kerate jito kinye Bruce Bates. Manyolu kabisa ama kitokoleka manon. Tetena wekab diyo. Ako ito imwaite ngalecho. Sikinde kabojondonon. Akirwokindonon. Kukwe nangone zirani cheche bulu.
4: Mbe misin mama nan sira ndeshi ngoli mbo.
0: Tele pi ne ba fotenan arabien fotenan.
4: Arabien mo fotenan.
6: Jamre brusa agdi mon melle.
4: Jamge.
6: Amone as dugdio.
4: Ma tuna na lio.
6: Wai ma ba sagir wa gi nanan ga ba ma aje in. Kenje na kwe ne mun ge ko ko. Masa dia biasa nana leik, bawa ni berpulang sebulan baru ni nak sebulan agak sebulan ke? Aku agak dia, orang nama kita ni tanjung gunan kenyek kenyek, kita mungkin giru lagi, ini tak kuat dah belakang. Anak ini maya nanti seria ke, kita belakang ni anda. Kau ini mizan.
7: Okay. Kotorot kotorot tim na ngolion ne menga ni tokino to agane gege poya to sinenga ko to bendu ai bar to ninne aya ai zurunga baga to poya ndanone ni birwoginde tagine na nange ai to bisinyine me ko kigona le birwogi ke ba ulinyo na no ta wekya me gongo chose ya nenyon birwoginde nyon ne ngobare giyo te sugur anang bagwalo rusa ko kunyo ko goni lo goro ko te poro ko tugu lo genga kukura ninyongo kikea sukuli eni kwa kwa loo kurusa keotchi kwenye kutembe leoni kwa naiko lemi loo kwenye kukua kwa nga nyine nono lehi kiirwa kine temana na kiba kiterzio bispuch kino mengora kiirwa kine nando keote amuni kwa sinecha kwa ria kutor kitu ni manakwene katatare sukuli kwa kwa bando kwa tunde kino mengora kiirwa kine keote ensi kebwane bwanda nangitono na kine iti kukuro Nebo anda ni, aku nebo isi tu. Omai itu lah aku mengejeni. Kuan ika aku bantu tua. Harus kata somani olah aku tu. Kau tuh not kau muti gak. Arah yang kecuali nunggu not bagi serata nyake oh nunggaranya ita ini. Kau lih, kaman. Kero takina tu sabit teh ite bate. Ilegi di India nunggu tor gak siro kau negi le. Nana ke mau direction koro. Uibrim si boleh selo kau somani olah aku. Agin kau tu sambar gue. Agi lava gotkoka soti gila va soti anagot kwa no lava to loto agi goite ngagi mutkirwa gina na na poya ta go be gasi ten girwa ginde matoba no ngalegi mutilo ke menge chen go ban kongo
0: kongo missing choice so yeah mataya kabisa tikatisha go re biga tiam kabisa go chutsoko aga go nyorchige big 4000 mi big chen yo routine get ten you selling shake chebo tokens lakini kagi mwa unke lenchi chutun soko agi tildega titko gave the star 274 hash
4: yes star 274 hash
0: aga meet gadi shake 27 chemi te soko 4000 imagine genyo chige 4000 as pina mapema aga mwa mi chenga gi aten ko gi go china vast chaga tool magi aten ti bring jok star 274 hash
4: star 274 hash
0: inam chige 4000 jagu as pina mapema Egas pasta chairas.
8: Iya Bruce, acting kat koro mana yang ada lagi tu? Aku tak nak buat betul nak buat segulu. Enggak leh aku tu ni sih. Sebab walaupun kami itu leh aku kira buat betul kita nampak tarik engkau. Mau no kapa sa? Enggak leh kita nak cakap engkau sebab macam tu sih ni ano. Aku cakap engkau lah. Orang terapi teri batu rokutin. Ruta serintai. Ia engkau leh jaring ni magi ani. Awe kini kongo yirwagi kio ageje kipa kwa kuatilwe juko kwa mandale baga braise kwa yuwa ni tool amu pari chinke kia ate sukul kia leka kia sukul lango tool 100% so ama chwa linjini na yi kapesa kama anano labat ako yi sukul machi mkuni sukul lango kukiru leka kestake iwa imuwa ili mwanyo nanyun amune na mune kuni yong ni ake ya siru mbaru ya te sukul kuna kakimuwa akilabat ofis mara moja koto kap diyo anan ko kap somanet sikinam kecheng makimoche chon kirwokindet kabisa kakwak raunito kirwokindet lekakoberta lekakoek raunit abarap chewet nekibobosi moche kelechi kirwokindet sarunke nguni saru lakwet akicheng kwo sukul lakwet kochirakta pasta cheras engoywonon kongoi
0: Ongoi missing, ongoi missing. Chiwan, nitare cheman. Pongesi en biik tugul chekanyor tiketishek chebo 4,000. Chi nege chepchepitu kalel tarichan netai sikonyoru amitwogik. Kokenyorchigei nafas nekararan en asubuhi na mapema. Kakilenjin kora kot missing nitok chutun soko kokebire *274#.
4: Yes, *274#.
0: Ako makitach weldon tinget komiten yu simoi nebo 25,000. Kakikonin ko rabishek. Kosir ial simetab 25,000 ak iswani. Ko imuch ot ial simet nebo 10, ial simet nebo 14,000. Ko kongetun chombo barak. Chutun soko kokebire *274#.
4: Yes, *274#.
0: *274.
4: Yes, *274 saya kerjitu sokong ke guni. Itu ni nafas dalam tengah negara. Awak lagi ni yang susah belok apa ni?
0: Yes.
4: Itu ni barang dalam negara. Embe tu tabran. *274.
0: Kita guni cash 25,000 ni. Aku tukar check 17. Jitu tunggu cik sokong ke beri *274.
4: Yes, *274.
0: Well done, boy. Yamuna.
9: Bye.
0: Yamuna. Mau ni ngalmo. Nalo lagi dia boy. Yang nak nama kaki dua ginet kosa buatin lah. Kau nak kaki mutu katanya exam. Gaya atas sekolah dam ni.
9: Igeri, kini kita bahan dan orang kanam kah kiriwa ini tu, kau ini, ingkua kah education itu kau tu, ingkau nanti, amanah mata bos sari sari kali, kau pun kiriwa ini tu, aman sih kau ane pakai head kau tu, nampak education, orang nalgii nanya gaya, kini nama bahan dan orang agak atas tak kiriwa ini tu, orang kiriwa ini tu tangguh beku kasih. Kita masyarakat kali kalau macam 100% transition, jepa timun itu tuul, aku me free education, em soman ini tuul, lakwe tak tuul, kerja aku bunuh kawan, bunuh, kita macam apa soman, so kotoga siapa orang non, nain kau non, kau kah mak ayat lakwe sekul, kau magara ara, alah jenis je apa saya tuai tengke apa county itu kuatas, kau leh nyuruni sarunet, kotoga ayat lakwe apa sekul.
0: Okay, kalau abang tu macam sih, cukup ni orang taksi metechin well done baru, so mana loga we metechin kau inda. Ya betul loga we met kau aje. Agak lain tiga check 17 ni nyuruh 25,000 cair tulang ye sekitar kita nak awat turu. Okay, beri cok *274 cutun soko. Asyik ti sekian well done baru. Agak loga we met en kau inda. Met kau aje enda bandar nonton lewo radio.

0: Kuni ni ngalal jibi, kimeje kuni ni itabi television, ina ile meje ngalal jibi TV. Agi na mas igro in kitabia na ba ngalaga journalist.
1: I graduated. Mara gumu endi lakwe ngumu go maye tibi kasugure ni nasaka le ne ndo ye bagile gumu gumi jege mu ngana mami gina gargay bo gi tab ko utiye go la ke no na go sugur wer wer le ni shaka panju ko ina ko wasted amuga ma to kwaji tagi kwa ga kwa kwa ma banki kwa gere lakwe tagano go confession ni bana bru so tagi tepcho ngo ma lakwe tagi nyo ko le ko la ne ngi ngobe ko la chake sagare kabesa Ayo sih sih kau ni sih lagi, aku jadi minyak ini, kau lekai sekarang. Aku jadi tanya gitu kan, nua aku nyuruh kau kasih tayin. Aku nggak salah lagi berita, kau tuh cakap malah bangun. Kau lagi lagi sekarang, kau ngerti kau jut college. Aku lagi nggak mandai nggak, aku ya nih sekarang itu panembus kau lagi kurum kau pesan ini ada. Lagi nih nyuruh tarik munggu gitu, kau nama kau istilah ke. Ibu tetap kau minyak. Kau kusuk ni apa kerja? Cuma nulis cepat. Biar lagi kau milik aja menua. Lagi nampiak pressure. Naja mungkin mahu jinii nasi gile. Jinii cara ojito nanti yel. Jinii niti kau jinii bagian mana? Niti yel dah jinii so nik. Ile sab kau subit kau soman. Niti lepas jinii school fees. Kau lah kau itu tu. Tapi la tiak ikut deh. Kau ngerti kau kisah jijik aku ira. Aku tu ni jom dekat jijik aku agak nyoga. Kau graduatean. Kau yang ngelak cikcik. Jika muncul buat jika yang taban. Kau tak gitu. Nampak nampak yang barang berus. Ungkung ngerti asyik. Mati le. Pihak ni tu sekolah betul sih. Cukup ikhmin gaya jenagi lisi. Ngapi yang ngelak cikgu le. Improve visit. Taban atau naik kerja kerja mana kau bayi. Naga bayi jatuh university. Kau macam kau ngerti asyik. Kau tak kerja kau vigilan. Ya tu kau semua nak bayi. Ungkung limbai. Ungkung limbai puan. Limbai siang suci chance college. Apian weekend aku kuajit, obvio. Agi lagi itu aja rono, mian aku. Kalau aku sekolah, aku banyak membaca ini. Yang agi rono tu kan jauh. Kalau nara aku agal dah jahe jemu option. Yang lagu aku mau agi rono kampung ini sekolah. Mian aku itu. Aitu je impian tu visit. Ingam gusir lagu aku mati bayangi nama ille. Ingam jemputan nyu gusiran, ingam kejalan jalan nyu gusiran. Tago ingam. Kerja undang aku guru jita profesor. Kau tu gusir indet, kau tu gungam. Kusir cita nak kusir jay bana Bruce. Embe tu sih tukul.
2: Agak ini kalau tinggal kem lagi nampak aman uti. Sebila tak tukul nanti lepas ni nila kuat school fees.
1: Yes.
2: Iga ni cuma mitu. Iga lepas ni god. Kita kau mien unebu.
1: Manis.
2: Mati cuma nila kuat nila. Ah kau gaya kau kuat school. Kau mana school fees cegah teben. Atu bucah tu bil mai touch cemburu sobet. Ya macam geri kila aku kau. Semua tunggara aku kau nih depression.
1: Yes.
2: Aku tar school langgamu mau geri kau gisibi. Kau maba kau sama komite school. Kau macam geri lewek cemiga seti cegah betul cabrani. Agu Tinggal tu mungkin loh ikhtimikah sih cekok naile soko kama kawaida. Man degu mah gue cuti gak soko kabisa. Agar ego ikhlo kabisa NB ke canggih mau nolai tos kaliani. Amace tinggal 14,000 coba shopping. Agar ego ikut tinggal check 29. Tinggal check 29 ni. Agu cuti gue nyuruh gora bi check asihwe. Gue nunggu bendi lagu sugul. Bendi lagu sugul rani. Ko kima cie ya shopping coba lagu cie mikse sugul. Amu jodi tu kis school fees asih ni 10. Icho cugu 14,000.
1: Yes. Juta gue 14,000. Jaga kamu, anda betul tabran bukan Bruce Kelajin. You tak habis aku tahu retil. Ini mesti jatuh ni lebih. Aku school fees time ni jadi lebih sekitar bukan Bruce. Ni aku ni lebih 7,000. Aku school ni ini lah kuat.
2: Yes.
1: So ni tak Kelajin. Kita mesti perai dah nanti ni negara. Mesti kita jatuh sokong betul tabran.
2: Yes.
1: Kau dah lagi tunggu *274#.
2: *274 gila batu orang asli gelas. Tapi kau ni rabi saya cuci bangkang. Kau muncul yang cina lagu shopping kau ikhlas sekolah. Anak ibu bangkang yang uti tesis cuma school fees ni orang tak pergi. 14,000 kau rabi saya ketut again. Aku tinggi tu tiada tayang kecik tu gul. Tilde katit agenge awa giyonji chitugul mamichi nega giyete ngo chutsoko.
0: Yes. Okay, dale kitongan star 274.

0: Yes, daging kayak cakap batang dari studio kalau daging kayak cakap teman aku semua cakap batang saya tak yang kena tanpa subuhin apa betul tak banyak kita beli tak kalian jen kita kat ketemu singkat sih nanti bawa caca film di baras tahun kita yang kena sih nanti nombor badai robih kita batun ngat kain tu lagi mite ingat cipta gak pulus tak jadi tak kiter ter buat kerai lagi mite online eng www.cacafilm.co.ke kita tukar lagi bawa tanah tanpa Facebook eng cacafilm.co.ke kita guna tu mana ramai tinggal tapi banyak kena batam nak sih
1: yes kain ingat Bruce agoh kaki itu segera tak cinci tu lagi lain kali busa nasi kita round up cuma matatu
0: ya nanti bawa betul tak banyak lagi jen kali busa agoh ini bana Bruce kita stand betul tak banyak kita mesti ibadil leh kita stand kita mesti pada tu sih katanya ter en weekend mesin ko kita unik itu mesin kota nada nombor kota stand limbang mengatakan tempat milimani nampak negi vice president nata nampak emani nata ko kijana uamal wakin sih temu semua jadi kau bataku yang gune kita pusirta ini agak baik kibat ini impit tapa mud wajib akan doik katanya ter coba ta president anan former president nata nampak emita Kenya nata ko president Uhuru Kenyatta komite kerja kalung sumshoka Madakarua Justin Muturi Eugene Wamalwa empat orang tahu kan doik lagi komite kerja beratak bana Bruce juga bawa jari tenggelu agogi kas ngaralat nata nampak kan doik katanya ter bana Bruce ni tahu tinggi agot missing agan doik katanya maju kajen kaspet seragali cumi tinggi United opposition jatuh juga agot missing kuah miss kuleh kibendi kegere gelaga president William Ruto kasih perindah nata nampak ke kosaban entami tagenge kagit nata kagit agot missing betabran bana Bruce ko ngaralat nata nampak the former president Uhuru Kenyatta nata nampak mus kuaror gule aneko mas sponsor nata nampak kan doik katanya cumi tay engko position tapi nata apa kau ngaral president William Ruto ko mungah gule kia buat ikut missing president Uhuru Kenyatta ko cita negure statement cita naga ko kuar retire asuko mus ko mungjige entaban nyun gora asuko mus ko tu gira gud missing kuriat nata nampak emete agmara garor itu nata nampak tu katanya ter gud missing cumi tay seragali ko mungah gule tapi nuta bni takut missing barang Bruce ko gawat taban ago mayan ago missing ago tinggal ni cipta nanti tengi bet ma president Ruto naga mus ko ngalal jim kasih cita gengge embil taban barang Bruce kole kata ago president Uhuru Kenyatta ko tom gayan gud missing kole kimus ago belis William Ruto engkau lebih nisah nanti nampak 2022. Amak boleh pol siasat jika tu kau tu mite kau missing eng 2022. Naga amak boleh gie bengwanin kau missing amai amai kau gear boleh. Kan yor barang itu presiden William Ruto nanti nampak undoji mana engkaliat. Kayor presiden Ruto amane ije kejangan kau bata naga amak boleh kau expand nanti nampak opposition. Anak kandu ikut mite kau opposition nanti nampak gear gear lekas separaten kandu ikut catat cemite. Anak ije kaya kau juga missing kau imsi nanti seragali. Ago ni tak gua yor ikut missing kau bayi si example si catat coba alagin kandu ikut mite kau opposition barang Bruce. Jika amak boleh gigit tips alagin kandu ikut mite kau opposition coba tadi bin sepuna. Kelej, Dewendi itu tinjau berbarang itu nanti nampak itu tu office, iaitu presiden nanti nampak yang mana? Nee, kita nanti nanti tosia, aku mahu le, aistai ngalai gab house ni, engkau be, mahimun jenggoga iaitu kolain korova. Kau mahu kelej, kau tips sekarang kalau unsur musyoka, kau le aistai ngalai gab sya, lagi ni kita bagi leje angis tosia ibu ne. Kau mahu presiden dulu tak kau kau missing keren ni kau le, kata kau kau dekat missing kita jangan masuk sih cipaget. Lagi ni kangkiran ni tak kau tu barang Brusco King marer siyat kau missing presiden Uhuru Kenyatta, naga tu kau ngalai itu tambah mudah kalau mama juga tulis yang kita tinggal ini new ke last pon sana bawa kandoi jum, agama kalau tinggal jam jinet kandoi datang tu guling kemana, nanti nampak sam juga asis nampak sam juga barang itu nampak lagi kandu nanti itu 2027, kerja yang kau kelihwe ni, oga jam biga bermit kau tulis kau kalau sam musyokan kau goi dengan sivona kau William Ruto, angku ingkiri tap kandoi galak jatuh juga mudah korah, kau magai nai kuagi, impit tap mudah coba Dr Fred Matiang ini mite ingkiri nampak nampak jam itu nampak jubli, lalu kau gira gira impit tap barang kau tulis barang Bruce korah kau ngalat nanti nampak regat ke syagwa nanti nampak kamu gule kawa aman degora impitu sih kita juga mau jangga ini batai kau kata tergut missing kamu ngit ingolim bawa menyoro residence impitu sih artama mut kamu gule betul tan terbaran gule betul tan balik kau yang lagi consultation agak lagi big cakap coba yang mit kau ingolim bawa menyoro anak ingolim bawa menyoro impitu tabran aku naga mau regat kasih aku gule ame jangan tergut missing saya istilah ke pressure cakap coba ngelaga balat itu cumi tinggi tan terbaca mit tan terbaca DCP amma gule cang tu kita cumi tahu kau mita mana nahu gule missing suka betaman dawai mau tunjuk jumbasang amma gule di aku andanya Dorcas Kashagwa nanti tak komandah yang manis dia nanti bawa wig ini agak bagus mesin kau leh kagun kerjanya tanang kita juga mesin presiden Uhuru Kenyatta kau leh jenggot tiri jenggot tiri kau tu ngalal jine ag presiden William Ruto kalau kita bagai tengok mesin mak jangan ikut mesin kau leh tu gaya beri niya enggulimba tulwe kaki rakut mesin kau leh kerja terbaru
1: ni korang nonet tahu mesin tingkat kau rikas saya cakap kau kau yang kau ini nama tulwe tabu raisa kau kau itu kau leh jie presiden William Ruto kau tu ngalal kau lagi share kau gitu tulwe kuigere lagai ku wonne na mugura ishek ku igere kora agot kangu go cho chama ndi dinyoro ku ngalalen kole cho no chama ishek che ko gboishen ko chai tulwet agot sta go gimi tole map chai tulwet angana ku igere go ten weekend ku monge ga busa bi chechang a che go ite tatu yet na wo professor Kture Kindiki ago magne ke beratok professor Kture Kindiki na tagruwa tabesta ngole mago igere ba mbosho no no mu mago ya na chunda mbosho no no mu ago igere go taibi go changa kuno chokra na igere le igo chin go missing Preston ko bur en pequen angamun pick up odie magiche go mwa go le go gyo mega ak serkali ko nyo lu ke go net number 2 mitang na professor Kitura ak pick igi ko mwa go le len last mag go net position ago inga sara tok angandar mu wa uru go le len ma sponsors tinget ko bichu ko ni ger go go mite tugul ko benda tak bichu togi ago ingile go ra serkali go much ko na gin setai ko mite ko ndoi kalonso mushoka go mite Martha Karua ko mite charity ngilu ko mite Dr. Fred Matiangi ko mite former speaker not a Justin Muturi ko bo to gondoi yuchin mwa malwa en ka bo tata kuchana wa malwa tup chenyin negibe tsabete ngin sek tip to maksum ko korupe yu wat not bo president ago inga srata ko isha uru ngala lutik che uchota ko ba tene na tatu ko mo president ko le ko ngeten ko ko chuti en ngin sek angmani ko le ko ma match ko ixtepol sergali nyin ko ba te ki boishen gondoi che bo opposition ko wir boishen ne chota che bo abandap tai inga srata ra gara satane ngala lchi keteshi tagenge ne bo nation president ko ma ko mami possibility na bago boys ak regards ka shako yiki talking get 2027 ago amune ne kama kole mabo ishe ko ndamun kama inendet kole tindoi porodio dit ak ngalalet ngalole ne uldos piga be met enga sara ta go mo chukara uru kanyata kondo ichi bo position kole ichi go tuyoge sigubit konyor serkalit nebo 2027 kale mat ko besho ga icheget kale ngo banga ge ago cher chito ne wendi kona mu benderet ago wasindanga ak presidential samuruta ago nyor ne cheret na tarbo 2027 anga nda ngo president Uhuru Kenyatta kole mot ngien ngaliona ga tugul kando na ten nebo emet ab Kenya kale mo borchini ge ngecheret ogi ama tamisha kyu ga ngu kole so ne go kando na ten ngo Edwin Sibuna ngo Kalonzo Musyoka ngo Fred Matiang'i ngo Justin Muturi anago president Ruta kole mama gengi yes
0: na tole yere ko pense para bruce le logo ya tejo ngiso pot mesen agegere enkwenune amo egere le gato god mesen ko mishimo gashagwa kutiko god mesen gayeshet kula ndawe ndiko ko ngalal president Uhuru Kenyatta agen president William Ruto ko mo chikara golusen grip na tana ba limba tulwet kitana negere god mesen ile na togim kabisa landinga gira gora le kan ko ngalal president Uhuru Kenyatta kunita bana bruce ko kangalal god mesen agobar ngalalen ni ago taka satana tono go magando kimiten Kenya kwanza go lega ginena tana sponsor agira gora logo ibegala bana bruce yati go moy go ta strangle limba kebe tantan ba country ba kericho natana mo gaita gendo ikat jeterter en bituta ba mute en la batet natana ba belgut marathon ko gira mushma kimchumba murkomen ago musko ngalalen bituta ba mute ago tingang lega gunus kole en batayo gbendi bana bruce connect kora gene gele gando ingi jiga tat ngalega gunus asigele jin matoru te jiga be barata gem kora ko iger gele kale ni to gwan ng mp ago missing chat jimul kapanga ngut missing ba ishe nara ng chat ko musko ko mustuyo sekat jeterter jiga mul ko ta style lagene chuta kumala lutu kiatu ya terter kutu mesengu chukwa mungu rako testangu limba belgut kwa hiru wa governor naba county naba kericho kwa samjingago takine pora hindi nata naba tamini ya kura nata naba ing inkwini tapkando kiatu ya terter jikwa itakebe berinda jiba ta leader of majority aron cheriyat emparagu tapkando kala kwa nabrus kwa
1: nata mpio wadai aga ndo icheterter uchibo kwa ndo icheterter chibo position kwa kwa ititakebe beri no chibo position chibo serikali kwa kwa itakebe beri nito agu sabote serikali ako utkondo ikichabo cha meta budiem kukole ngetu katu yeta apke nabo cha meta budiem angu nabo UDA ikitoki nge leweni shit no not on about 2027
0: yes kumito kora upio andai bana bruce CS not on about energy kumito limbo anga tabaragoi kwa rogu lumdoi tetutu kiatu bangla kapsitu meyato ngebe berenda gim ngebe beru kiatu jiba kilgoris ngebe tap kebe beru galak
1: yes ako kora tinget nge ngolo ale ko kaimuch brestani ko tangasan kulikipi ndike bose oliet neboge suwege kule kwa mita tetuchi kiboge subsidize nke suwege en 50% asibit kegirgele kakibose kora all yet nabo fertilizer and 500 shilling
0: mm-hmm.
1: so na ile when this ko kyolen 50 kg 2000 ko tambo 25
0: mm-hmm.
1: ago geswe ko gari bo 50% so mm-hmm. to go yale negit 2000 ak pagal mut keswe chaba bande
0: mm-hmm.
1: and kilo it ko muche ko nyawa 1200
0: mm-hmm.
1: so gere le na to go ko chet korana gara rana
0: ne tsali na ba mbala le ni bris den gongole
1: yes
0: kutake to mi shaka besa
1: mhm
0: e ndabe Agiswe kamu iwek. Nebo kwa gisita kwa tumbo mago man mwa yetenge mani. Umi kwa rono mago mi kaka nang mwa.
1: Yes.
0: Nebo kwa jubi ita baki swe kuni kwa president kuna tapa na Bruce. Ko na kwa yuko mukole manamba 001. Nata nge baad kuto misingo le kine ime temi ndata kine ime kapati kijanga kwa ngale kwa kiswe kijamgo ime bi kabasa ingilenge le kya le kumi tapa para. Ingilenge alam bolia ibuata kini yuko bolia kwa 7,500. Oruni kini yuko president onge agu yuko 35. Oruna kini yuko 25. Oruni yaska 2000. So tu kau kata jika makin kaya gimana? Kaya nyombe nonton bal, lihat nonton bahasa bet. Asia terserta kalau hanya tu kalau kepada kami tu kalau cuma aje lah. Kau mesti mana aje. Lini presiden ingat tak pun guys kebesa. Amu bayi siat nonton negara ini. Aku tu kau kata jika makin kaya kau mesti. Kau gimana? Nonton bal Kenya. Kau gimana? Coba yang mana?
1: Yes, kima chake mchini sauti shek chemi yu Sivit ketestai Kegaske lekonga lalne gondo iki NB2 tunota nebo weekend Kegaske sauti shek cheterter Chepo gondo iki chepo imu chukonga lal

0: yane e ka kimeje gele jo yirano mo gimo lole rambare ne ka sangnandi ngubu ne jito sera je je kiga te ni ko jin bi ram nandi lo gi ngut kele gi nya kwa nambare te gi gi rambare ne ko ma ko torte jo to ne ngo mbar ne to gi we ku sai mo ko ne me ji gi ke sai ya lambare ti bo ti le yo gi bar gi ne ngi mbare si gi we ku nambare ne bo ngo mo ko mi dan ne gele ngi rambare ne ko gi kwan e ngore ni su ngatu ti su amunda gi mo su ngatu ti ko to gi gi we ko wa me ka le ja to le ne ka ngo lo le ngale rambare ne gi nandi Umete kafesa ugone sera, jinu ugone kafeta kogi nandi. Ugone sera juu juu basi jamu ge, asa kopi njoge na gelesi. Kai injiku kafe na njio enangne. Ata waiske gele gele siasa ni kumaki njenga yun. Keme siasa ni tige, ama siasa ni bute. Gawe kwa bongo amu baisho ni kui utetu te kui kui bara. Apo te siyo na givani ni na Kenya tibo na givo amuto. Kuki kipoi pa jamu kani tishene kine tenga kijang maswal kijima ita tere kukungwe kwa muki kipoi kwa tinala kalak tukula muki kire mangele kitao ni factories kumi lesions kikikwa ni factories alake kumi tokiro kwa ngaleka quality kwa sumo kikwa ni lesions ni factory ake kei pcha pangambi ita pcha echu nalak chun awu sorry alfarma mwe nandilo
1: koni gol pande gi gun go gi tweldi no gari gas ngamu bade chugo rutos en roe somo agoy roe gangman tinya raka 101 tinya raka 301 tinya amnika 43 amnika 505 amnika 507 amnika 508 agoni al pande gi loisegla ke goni katol lo lewe kana fatalaisa chimagi achin kiloisek gangman yal kiloisek pande kiloisek tamane ke goni fatalaisek loisek tamane chimagi achin gi agatul imuchi rute chakro dila to pande shop cafe outlet authorized western seat distributor Kubota ibirgorasi meter 0705-505-505 0705-505-505 Agile Western Seed Company bringing technology to the farmer. And tagi go checho ni talk kaibata.
2: Yegitu setai.
1: And karone tabrani. Soko kwa gile ina mchinyo.
2: Namjia tagi soko kita gini soko bitke maungina tanurube. Yega sakinu weldon, ngulim baga apkiet, weldon.
0: Kungo imesinga kwa inde kumanmele au cruise au kungo inde tutia na kungo ne inde tuta abraine. Igeni nchi kwenye man kina kungo ni chapa za enu kende inde kumanmele kungo lalat na ba uru kenyata. Kito mge kuwa ichawiri au kubago chisige ime lota. Lakini hige urki tata agona mkwara kuwa mtonga na siyasa. Kupenda ata kichipo opposition enze utage tigeri kumbando uongi mogu kukwate na mkulezi president oku tigeri kukika itu kapta za tu kulikuwa gasta kukiku ngulezi torungu nyungu petende na mto tende kutendo wakini kapta za lumi tantaraga kachuae kiri kukulchutepo mabungu nukere kukunaizome ene taap kenya ene mwakimeo gapsanya mwadu vwempo nukote enga la gapte emise nukere kapta ilangkiri ende tayo no kurono sa peresta kumye kapteza kuwa yin kutelwe katalaisa kukuta mwigiri kumao kire vii kutabura iyo ene toye ugu teni kuni kapteza tumano izuri kunano kukaa katula eni kutelwe korago ikuta usana kukaa kutesta azotogusu chumi kapteza ugeni jita mwigiri kumitene eni kapteza enka sarikido uru izuri kukaa kutaresta kumye kuhigiri kutunguni yempa anda tuuri nukawa president kukoro yin kapteza tumutia yako kakai kukua kutawarete jaje tuuri nga mwanda nukawa uzing ngoliwanda nukawa shia kukuku yunifazole ini nita kenya kapteza kukutundoi kondo hindi kapteza nukiri ino hindi nukapangana oku unge mginje nita kenya kakai kuchu wifu position kumacha kuhisha kita eni tegat kwa kuhigiri kutungala wale ninyi yifaka kutio kata amerikamono kundele nukuwe kapteza embu akutako omutechua umurikumene igiri kapteza ilangana alate nukuwe kutungu kapteza wa mnyoro omotinye mpango eka kungu nyoginda umuruwa degere eka kuko kutai kumye ini anasaga uungu kuhiri story kuhiri kwa kukuna uungu kuhiri story kiki nukwa isa kata ntongu megane ee ntutang uge pili mkika mwa uungu kutari ntutu nukuwa ngena negir kapten lagi cipta ke kumacu kau ya si kapasa awir nong ketom kau lagi presiden kau nanti ya si cugi mungkin yang cerita kau ni seperti kau ini nendo so negir ane kapasa kong kongan anu urusannya ta ikan suku mati uji cipta kau jadi begini bisan kapasa masih cukup sama cerita so awir kau masih puna kau nyong kau mati angin kau nyong kau puna cipta lewi nista lonsor ini yang sebentar itu ini tak amanya buat menyur aku ni nyur buat menyur ya magapusa kwa mwauru kuwongko chindo kapasa mungu mkumeku wate uru kenyata mechukitu mkwaka kapasa kaya ten enyon kumpu kapasa uru nenda kwa honu mungu kse kapasa ime metaf kenya igiri kapasa ile toge president kwa isi asa kwenye mkumute kapasa kaya tayi wakungu nigiri ratunwe kechante kwa kocheran igiri mkunonga lejika siya igiri nga lejika maten makatiki kwa kaya iti kita bertap keringe itu kita bukan dalam sesi sebagai presiden macam yang sendirian di tayos, lagi menunjuk di sini baik tetapi lagi tetap uang pengusaha itu kuantam ini macam tu sera macam tu agen tak kira tu, engkau semua ni presiden kapalan orang tu, sama tu orang tu ada kita dapat indah itu mana he, aku pun kita sih nyanyi bawa tanya cepat, kita dengan ini lupa dek tu tu kita dah tahu tu, well done and success, kungu ini sih.
1: I'm going missing. Well done, and Capcat. He was a negative man. Negative man. Negative man. Negative man.
3: Google. You think that the blue space I got to run into one man? I got to be choose the angle. Again, Corona. I'm not talking to Google. Preston, engalala, nego urut tujuan ini ngalega kesu ini, especially satu tahun pertama lah satu, tunggu tangguh go 25. Ini macam yang kita Google kata bias rono, amunnya ada ni amma gol, amma cegi kasang gol, kita kan nampu gigi urut tujuan pun tak terfaham betul, atau 25. Aku gimana juga nak guna kau buat aku 15, guna aku 1 plus tak guna 2000. Ina guna ngalegavin, kira satu versi. Iga ni lima plus ni nunggu gugi lagi. Engalega apa boleh belau ses, engalega apa tengue, tu cukup gay tu, iga ni lima tu cukup turut ebut lima plus. Anjay tu Bruce, cuci gugu voice. Kebatan itu ini dah bocor nang, pihak itu dah siapa lagi guru sih sih, kubahis kulu kubahis atau presen, buat apa matot kini caleg nuu saya tu ni, bukit tadi Felix Koske internet tu, aku ni tu aku niu, aku koma kalau kita berbaru los pucuk kita itu mana ini koma stabil dah nai, ini cibunya level 5. Kuanya muak, aku ingiri dia mulai presiden ni. Ia kita benar nanti ingin dimon ke leji ini. Kita benar tu leji presiden Felix Koske kan yang kita benar tu jauh tu ni negiri. Kalau ingiri kuku anak mata teman Felix Kumyuli, ingiri dengan tu kul kumai. Kau ingiri le sebentar ni sejauh kuun kau bau lip. Kita jaga gen bom, kita jaga gen berlima pokok, kita jaga masing kisu. Ah, aku in sebentar saya tambah dua lagi muat. Jadi level 4 atau level 5 bos betul tu. Kau bawa yang baru kita kuat lagi ni kita kuat. Ingin ini memang gugur yang beres tengok. Tapi lagi macam aku nak lekapi. Tapi ni gigi lebih cuba bos tayu kecap. Tapi tak sih lebih gaya aku liban nak kuru. Kecap pekerjaan tu ni cikgu layu. Aku liban cikgu juga mai. Dapat guna tu bolehnya musi tenggelam tu bolehnya family nota tangki ipi kacau apa kini ni mikir guna kita ni cuci cuci tapi ni macam ada yang kaburi ni apa cici kubun kacau aku kubun kau muka aku kubun tu kubun lepas tu apa ni? Egi rani guna ipi kacau kerja aku kau limit tak guna cuci cuci ni lekan tu. Among one lead gig on the brother tab, Nano, and Nipon, go born and go on to I'm going to go to the house.

0: 하고 그랬지, 너 기거, 아우가 아유 없이. 아고 니게를 내는 남, 남이 너버 내노? 고고, 너버 들레, 들거나 내노? 고고, 어디, 고고, 음이 내려들리. 수일이 내는 가오, 인날레트가 없어. 이거 어찌 니가 없어, 줘봐, 인들. 아마 뭐, 알겠어, 사이가, 뭐, 너, 삐져봐, 울어노? 그게 왜, 그거, 뭐가? 뭐가, 다, 브루스인, 거기에 소셜미디어가 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, Ikan ane beri ken mutai, ni uang tamu kita di social media. Uang kau kerja ni ane kau pasal kerja kamu ni ane lagi pakai kesui cerita ni lor. Tapi mangu lagi ane mui rotan, kau mesti dia kapa orang lagi ini. Kau juga apa namu? Pakai serat kaya, tapi kita tahu mana miciat. So kita lagi ini dituju cuchon, asyik lagi ini kita ni utk kita ada sini. Kau kau esok kau nampak berhutang tu yaudah. Maraton tu kau kiai. Kau yang kau kau muatan setuan milik kau yang asli negara orang Malaysia. Kita tu nama kita sendiri kau boleh mati kau kau kau kau nak jaga orang tu. Aku itu nafas tu rumah tak kau amin dengan lalatin dia mati kau muka kau gigit kau ribet relax kau sih kau ngeh tu itu cukup kau kau nak lalat dia aspirans kau dia kau orang kita met event kau orang ni sa kau siap. So si ini kau nago itu berarti itu dia perih tak kau Mai-mai siapa aku tujuh je contoh mana. Oh bangang saya siunggu sih. Kalau nombor c ngalai kita kuat itu. Oh tuli aku buat nombor gua aja tuli nak ngalang. Oh som ni ceru cuma. Nanti yang kan ni saya aku cerita lepas tu David kau ini gua di dalam ren. Ini kita motor kau ek motor gigi cik. Kamu kau nyong ngalang bi siapa aku nyorop tak kau diam atau kuat selesai. So yang kita tahu cerita ni undur nombor kita ungi bayisin. Agi muaji tu je cari dua ratus ni tu we. Jauh log jauh ya serius. Atau berusaha timun, abah kuat petunan tu
1: missing. Tunggu missing, tunggu missing. Katiba man, entah kau siapa kau nama kau macam apa tu? Tinggal tunggu dia kau gigun 85,000 ni kau serius lemah parti. Mana oleh tiket siapa tak cemiu?
2: Ya tiket siapa cemiu tu? Bukan berusaha tiket siapa mana kau mungkin tu nengai?
1: Yes 14.
2: Yes, nanti orang legend jitu sok membet tabran. Kau macam tiket siapa yang gitu nengai? Si nengai macam itu kau tu? Aku nanti guna itu sih tak? Mereka gaya orang nanti meter roofing ye?
1: Yes.
2: Lagi ni kalau kita jeneng cuba nampu semua kau ni tak kau jepun dogi bangkan gak kau mesin kau ni.
1: Ibangkan gak ini kalau ingin deh. Mimai tak calak cingin ni. Kau ini muci giri lagi thorat cage. Yang kau ni 85,000 cut. Tetapi titil dia tiada kau ing. Aku kau macam cina gigi kau cut sok. Kau gila nampu chastas. Kau gila chastas ni nampu kau cut sok. Kau tinggal sabar isek 452. Aku tu umka kau nyorok tokens. Agar kau rasa citer kau ni Joseph Limo. Gigi kau cut sok. Kau sabar isek 36. Tu umka kau sekim. Agar citer nampu kau ni Rahel Mandago. Gigi kau cut sok. Aku tu Tunggu aku sekian gini. Macam yang kau ni nafas ni, boleh ikut tu soko. Agi nyor cik 85,000. Tapi cik gua getel tiket. Siapa yang?
2: Gua getel lagi cikkan *274#.
1: *274#.
2: Yes, agi cik tu soko. Agi kau ni kau lali bana Bruce.
1: *274#.
2: Yes, *274#.
1: Imagine kau nyor 85,000. Jadi bangga ni nyegen lagi mak teh. Kasi kau lemah pati lain kau kau ni rabi saya cuci bangga nyegen lagi mak teh. *274#.
2: Yes, *274#. Cik tu soko. Agi kau ni kau lali.
1: Kasi kau ni Raja Mila. Raja Mila.
2: Raja Mila.
3: Kongoi. Kongoi kabisa, ya muna bwana Bruce Petak, bwana Tinga, ya muna ulapa studio.
2: Kamege, kamege.
3: Uwe kichamagari nyangole kwa kutumo mkutinda ingale kongoi ngibindi na kawibwe jima na soko viti kwenye weekend round up. Apu watu yole, negitole na nero jamila, enge ngaleke kota stang weekend. Kukua subi olimpa belgut, kwa kere kota stang ase nagararan ngulimpa olimpa songo. Age na fiongo sijako ichunda kwa kota stang alala nagararan. Awa lejini MD songo kongoi kapsangi bin ngasi nagararan. Walau tak kau cikongko kalau tiga ribu dua tiga ribu kita kota cacak kuah. Dia muka saya kalau siasa negara ada ulat dan nama katin boleh jeju. Asal kau kita ni siasa tinggal mana yang ni berkena. Engkau ni jita, engkau macam kita macam jita, kau ni jita ni gaya singa leki. Kau macam tu kuku cakap macam aku. Aku engkau ni macam jita macam tu jono tu. Nato negara ada nama in. So kau naik biju nak jaga bolehkah matin tu angal biju berugi tabrik tebalnya. Yang ni kita aja kau andoi tu kul. Nato nak cakap apa cakap sa. Engkau saja jita tu aku ikhij. Engkau ngolol engkau saja jita tu. Kau ni limit engkau lah. Pokoknya kita ada kuih juga di dalam. Kalau ni mito, kalau ni macam itu kongkui, kalau tambole, jika orang guna presiden tu, tak apa tambole. Kalau kita 25 tahun, aku elip boleh. So jika orang aku fight dengan guna apa boleh mah? Mungkin aku kau itu mito, kalau ingat kaget tengok 25 tahun, jika lagi peski ayen, ibu cakap sebelum ni cuci tadi dalam itu. So jika orang lagi kau ni kapsa, kita kerja lepas macam apa? Mungkin apa itu? Orang macam apa presiden tu? Dia muka sekuat Rusia boleh tunggu ini, nampak betul nak ay. Kita kapsa pi pi pi asro ini, kibronoro no koy full tiat ne bay na bagri kaja amugere ne chiji ko chita ne yele wan bay sien ni ago chita ne ngen golle amite yu amune gi ko na bay chet per president ruta to ko bito ne borgen yo borgeta bin kenya to kul ko chumula me le borgen yo ne ba lin jin ne ke to igere ne chita ne yele wan ga sien ni ji to no kapsa amugere gi ko ne ko nyole ko ptimo nyole le nandi jan ko lo poto ti ko akishan golle kam manifesto ne ba president na tai ne ba chakula ko ka kaginda kaginda ke ba ombele so mga chungo guno atakapsa in PS ro na ino awa chungo president tu tamugi kwa position noto ige rapote po ause sunguno akatastange mwane nyone ip Kenya akpa ishonu che tasatai so kiswa jini president tu tamatastai akingengele tu tam kapsa kumu kwa kusai amu katika ngalego apa ishonu che kokwe chutungu chukwa laldos maigere ispa ishonu ango united opposition ni chukwa laldos ama mi ngo katama ne kora wako nemji ito akwa takenga na nyuko pareka again ak president amu jere matiangi mi tamastani ya ngaleki komita go talon so lina ngale kwa ka marta ka wa uli ko ngalo to singol ya la ka ngale kwa ka ngale kwa ka ka takwa ko ngwa asin gulo na ko bare go ki ma gere ma ja ma kyo ngona lenge so ji ko to ko ta sta ba isho ni aga so am gona fiongo ja ki kwa ipo isho jwa leji I ki kwa go ji ka ti pik sai ga la lingu no ka to ko la ngale ka bin e siase pe lo ne siase to otare pik ko muta ke tin less than 1 year ko muta ke me ja ka si si no ta na ba me ja ma ta ikyo lo go ju ngi beru ro ki gulo na ro jam la ke ko ske ngole kwa
4: Bruce, adu mana mune?
2: Cham ke Eric.
4: Kongoi kapi satu mana Bruce nawas, nunggu negara anyuru, kongoi nawas negara guna, ujian mega weekend. Kibai, saya baca blanket. Agar tuan baca dulu jangka ngalas. Round up weekend. Anak mengiri cungguai jinim ni, kemu aju kongoi. Okay, they didn't go to the lake, you walk into two and bees. Casinia is on one bell wood. Come to me. Mushara Jamma wanted you to go and bees. Quite the same. Casino Songo Mali to say to you. But Casino, no. You have a black pig and like Kagan a petal and say dragon. I'm a little bit bongus. Amma lizungu lo belgut kapsa bongi zenga sinu gwariye. Aga amma jwale biga belgut dutnyu gwa lulit. Ega stop. Kiyumdi ko jwale marido muna Bruce. Kuma raiz. Nugu matinji kwa yad kukpal kwa yad amutena mu. Nugu matam kwa misha kukpa mis. Ammune lbjane chika sait. Yang tak ini log jaga seruai tu, macam mana? Emang aja macam ni mana mana ni kita school geng, kita university, tapi tuh macam ni, ramu kau tak gini nama tu kan? Makwalah seruai tu, tu kau malu itu zonggo bungis. Ama sama yang kau nama tu ni. Ivan ni WhatsApp zonggo ni semak ni uno, kau mati ayuh angkat kunci. Inambuns kwa kio kabeza muni ito yopore mbwekse kile mbwekse kumami tengiri jengsutali kia nama kiricho netabu nguni liyat gerijeng takitara mingu ni strike na kichalizo ingie mwake libara itu kichewanje uwa kama namutaya mwagi mwagi beriberi chai vya nungunge sika nangile strong kini vi nyo newale ama lebiga belgut Ogas kemunye, tapi naga bulu jual lagi puret, terdering mutai. Lagi nama mungkin orang tujuh puret, tujuh Kuda kijulu itu tetap mudah. Kau nampak macam apa tu ka? Aku bayi ini gigi bayi siengka. Lagi interest. Kau mengejar begi. Orang tu nak kau di government kau ini nationally. Kim? Ni aku ni gigi ni. Yang kau kita nak Bruce. Kau si kasi kan kita ni nak kita lawat yang di Oakia. Amma zaman nak kita. Kai bunuh kah belgut? Lain aku rasa dia nyorang bule kiriu. Kenyang entaman. Kenyang entaman. Na wat digir? Awak sam kandung jauh tu lembawa tak kisigis? Lika sini kita kah cuan na? Endigir? Anak engkau tak kisigis? Endianikyo? Tu jam kau tu lirik aje. Terus mana lagi kilus kita kisigis? Kunci kunci apa yang kami ingin? Kalau kita tidak dengan lakukan itu, cuma kerja bantu ini. Orang lain itu ada ini gilgoris. Siapa tunda ni wakar orang kerja? Kau ni amat jelas siru. Lew mimi go goreu. Ini nak urgi asuh tiap tuan. Asyik kau bayi. Amal ini kita nak gongkoi. Agar masa di gapti kita lew gongkoi. Among the touch, lagi ni gua kasi. Kali ni gua le rigadi. Ingat dulu cakap macam apa tak gua lagi. Kamu ni gua macam tak jual, gua macam tak jual na. Di guru, kau mami garis. Pun ada begini, kau turun lagi rigadi. Mungkin mau ingat tu kefaks. Mungkin bila nak udah dulu kalah. Lagi macam ni mau agak agak ramai macam agak. Ketika jam itu lagi, ni dia. Gua punya jemput orang orang lelenn, amali orang muncul, amun kat sekitar orang gua teriir, amali muncul kat tempat tu, tu kan? Aku malu tau kat kiri bandung kau, ada sebulan tu pun, amak gua dah tunjuk ni, kau nggak missing kerja jablang?
2: Ina beri,
5: enggak missing,
1: berbaca jablang itu. Si negara itu soko inam cian, mungkinnya nasibu mami kini atas guni esok kalau mami kini kialan guni, mati itu soko.
2: Mungkin inam jatuh itu soko kita harus kabit kita mungkin ada terlalu.
1: Yes.
2: Ia kita setai. Ella jasa pun bagaimana?
6: Jamu ke? Ia mana tinggal tabzoi negara tua profesor Jorwen New Gaza.
2: Kasin.
6: Kongoi ini tu tu joy buat gelap itu kanet lagi neti gay agak-agak oleh itu tadi net. Baasalena netai amejaw ki kongoi presiden. Amu kongo buat kerja kiri lewa gulma. Amu giagi tu deh gitul gemu ud mabit ya bande katil asista. Kali ini kongo amu kongo til bus beti koi 2000 amu ko 2500. Aku semua kalau kita lagi suai in 50% dah makan mati. Kita macam kelihatan juga orang yang muka buat, nota naik naik gay. Pijungat kau mabih juga lagi sabrion dengan macam tu cara. Kongu nak cara orang kerip kabisa mahu tak cintukul. Nampaknya, agak revisi posisi, nane mahu agak kami gaya. Bapa ibu jadi kami murwad dikir orang lagi tak tahin rikati kacak kuah. Araki toko bit polotan neginyo no kamo ini visual ini ngonyo jita nyoka mwangaleki kongumemeje kumewe tu yono to kemeta kongalalji lakini mutai kosko kadne amwani amwani ngokia jita boisiet ki gojin kura ya kam komo arab ruto kongiro tuku kangwa na otitono ne arab ruto kodisavani kotekiweki ngajaret ki gojom siya. Iko bayis kini juga kapten saji itu kal mau gowuji kita bermakarir, nebaing, affordable housing, tiga kita mungkin jalan dos, jadi negara lain siapa, mukuru kuanjeng kau lim kapten saji kita jalan dos, kau ada jita kau nirani, asal kau liban boleh boleh, nebasumuk, igereng alaga absol mana, kiko kanap kuabarak, nebaangwan, igereng alaga berapa resjek. Kotam ne boh isio ni kita terter aja ni cuma kegere, eh? Mami ji ne kiko liban ni Stephen boh isio kapko kongete kaki na muru, eh? Overseas tias kita mau kau buat bijak tadi, alejini chito netindoi kandoinatet nekararan kwa Arap Ruto amu toku boisionik. Amache kerip security. Ngot kebargei eng emoni, komami kiy nekeyoe matingoi mokorio komeyoe kiy. Matindetinye mung'aret neune komeyoe kiy. Ko kikoribo security. Meche alechi Kipchumba Murkomen kongoi, ongeyai boisiet kounoto. Ak kandoik cho tugul chebo kutit alejini okilgei kounot. Nebo aeng, amache amwa askuni ale oye olami function nebo chi neu nebo patriot konye oye kikochi nafas kandoik che toek che loen asikong'ololso ak kokon kiy nekoipchin akine chichoto kosir koi koroboni atyo koba kandoik buch amatokonyor kiy chichikai oye kaikai bikyok ongekonyitkei akikochi time akile yobo kimulya kobo ko nguno betut nekobo toek kokan kobunchi toek ko mutai komakiete chi kwai siasa nenyi eng oret nekararan kur tuyeng'ung akicheium akiyai siasa athois boisiechu abaibai ndawendi kenya kunot kongoi kikurena elda chesop
1: kongoi mising boyot elda chesop tinget komakiker sokoni chobo 274 kokakikon shopping chobo 14,000 ngele sigik kabisa koture nguni chewektoenge lago koba sukul kakikon shopping 14,000 akakikon tiket check 41 ago nito kokakimwa kele itile kityo tiketit aenge matiketi koik oeng matiketi koik somok matiketi koik angwan tiketit agenge kityo kokonin 14,000 ibangange ago mwono leune nito tos kionji chitukul tinget anami bik chemachutu soko.
2: Yes, not really, but Bruce in a Nito Jamji, Chinaga to soak a major Jota Gido.
1: Nagai Siki,
2: Nagai to soak a Siki in Jota Gate again.
1: Yes,
2: you wouldn't have fast not a nigger with Missigi to soak a gene, Nagai to soak
1: a total of Missigi. Nitakoka Google in Kitchen of Vas, no one your chicken 14,000. Ivan again, Galega shopping your wakes along school. Star 274
2: Yes, Star 274
1: Star 274
2: Star 274
1: Chutun so quaggy till get your tickets again. My ticket you were going. Ticket saying a good in a fast negaran. Star 274
2: Star 274
1: I'll give you get your guys regular shopping in your 14,000. Jugu and Bessa, you're going to get it. You'll get it in one shopping. I got to get checked to me uncle 41. Star 274
2: Star 274
1: Between Soko to look at it at CBT Siki. A signature is Kosovinda.
7: Yabuda Bruce, I think
2: I'm gay,
1: Kosovinda.
7: I'm gay, Bruce. I'm a bogey by way of the number. Oh, my God, I'm getting a ledge of Gondis. You get a wound, not all in the old Bruce acting at your home or not, walk your boy. Tu give it a gura open with you. I'm got to Magasar, got to Manuel Sarubi, to do Gomiti Kanya Kwanza. Kondo Ikio. Okay, Rene. Come here, thank you, was he Takameta, because come here, thank you, was he Tangongi, Bruce Ma. Quiet, and leggy, you're going to sit one now. Quiet, man, or leggy, get up and walk your own Katisia. Amma go gi no kari se tu gi ba twa na go go gi gi bu go be mama jo ta ma le mo na ta ne gi bu aka on di se gi nge twa na go gi nge mo ko ri am go no o le re si ju ngo ngo ngo nge di re o si a sa chi bo yo no ya ni mo ge re bu lu go le ta ya lu aru te chi ga chor we nyu ko ko go ni go le le le nyu re bra si ten ku su ba sare ta me ta twa na koi geri lehi sagi tejo seto bru antinge ko gero le hai buje ke to makai geger choro no ke gi bachwa na omnyano ko omnyano ko kosere tejo se de o juta mo mo atenda ko lo omnyano yu gogirire ko ko ne le nyo ngele ndi ne le ga til le le ko bandil ki no ngale ju ne tuwa ngata ta tu no ko stati ama ti ko nyo ne ba banyo kukake nangkanake gile nyongi mwachi nini angne chitoreti kwenye narok saut kumwachi nini angne di cheburtos kichu kene baren utoriti chongi iti kichu chakula mwa tomo gista kabye mwati nye big title kali amonge tartu kukye ime wana inche sikoron kebire gura ii kukara alangasi kali asoma ibigo matiri kukotera kuhuchu kika luma gilotera kse higo umane kondoi kyo kibanaro chuyo ege uwano ungomi numu ungomi kubora hari manyo na regati konyo regati agetach ako mo asu meno le masite gura ese regati mo aisi tu le gibire ra obosu sio sige sapti la mo ebi go no ani o mye no gondoi ako bwana gila ako nyono le le tuta tuta tuta meni bila sitemba abanyo lakini okwe chuchuchu kibucho ako gastate nena nyobo ame konge mio pelex kuske ama chige malali nwana siasa chuchok chumiga kuli aso baka ipelex kuske wangalal gite uko gile buka sirtuku kechange kunyolu utore tuome ama chige malali viga apkani sosia onge bangana geni onyone tonet onge mokoki tonet na vas kongalal mwata kwa siki anga nwale mwata kwa winti kia rap kwa eto mwata kwa mwaka kiki mwata kwa mwaka kiki mwa manote kwa nga lati cho nga lego yung kwa terapi na kwa tanyo luko nga loli bika msa kutomo kurubo kwa na reine kwa nga piyas aurelia kwa nga piyas kuris piyasa si chondu kul kwa nga kita na kwa inyete felex koske nga peruri nchobo mara mwata kita ambu ane nagili na mwa unalenji nga peruri nchobo kondru mengi kibobwa kapisa kwa kasi tuyeti nkotore tok chobo kwa kara harangasit kapisa kiko kase ibi kwebrusa tinte kwa ngele chos kwa sobinda kwa wake emeske kwa ngitu kwa ngo ya muni kwa tuye mbiche change kwa mwango lakiri itise mara ala kwa sasin lore china lakini kwa sala kwa lakini mwagine karara kwa mwa ibi kwa leo ngigilke ongi somesa logo kyo sio ngiro mara gero kigirore chino age akinjote yo meti nyegi go mageri nji mogi tongwa ni note nduye ama cho lenji bi chango ngwe ne na mwagi tong ne le tune no le eta tungo bwa toye wana siasa cho so mengi chiro atindu yo se kwa go so mwe chiro kwa mati to nyo no imbi kongo ga msa engo ndo cho go bwa ngo beru ra cho ba mru sa tinge ko beru ra pi go le giro kido tare kam sa ta se ba kiyo sikabisa mulo goywe kemnya kabisa kiro tare pike cha omwa olele onge tare pigo uni gonge tare pigo uni poise wa kebiyo so ke gomi tu yet go beru rak cho bala kemengeche eje makka baga cha gitaya kongo yena bas na baro ko non brusa tinga go beru rak taya ta go gai na ge gogo
2: no gongo bisang Joyce Kosovindo, among the legend to soak better plan. I get to go and get a sign pick at the Janka Bessa. A legend to soak, I link to go and start 274#. Pedro, I get out Miss Gujago to talk. I go say, a legend to Tommy to soak with Tarjago missing, ticketed that number 14,000. Tell ticketed Jaganga. I get you to soak on better brand. Dilect to go and start 274#. I get you to soak. You get a style and pay to Tabrani. Yagas Arab Jiriot, Ungulimbaga cadet.
8: Hey, big man.
2: I'm going to have your yard.
8: But don't move that one of you. I'm just for the winter of such you. I let you know what is for nothing but the truth. Come Yagane, come me the Tobin, with your Felix Guske, of PS Aurelia, of PS Kurir Julia, PS Novarut, PS Korag and Nobo Wangwan, PS Escobwa, Abu Bone, Koyung Guseke and Jim, or your Reverend David. David ne boy DC ne go retire di go boy ke ni chegar tam o go urso o go si na pas the next school ke ga bisa go ngeten boy si uni ke chang je tinye o go si na baso ni to be ne DC it was total embarrassment ne go is ka bisa go mangala the next gam ka we piga ka che no lo le gilla no lo le gilla ko go na baso go bara ke sa sa mem si e anai e ngino aba tsa sa mpi ju nani ako ku skere le skundu ku tonde ta kondi ako ni ku sina fas pangala ku bara kana mai ku bungi ku ko tengwe rokta ko ta ta ku biro rokta e fele ku kapsa ku tuone ku ku ya ku online ngari to ku ga be kai ger tu ku nga mo jes ku so bin da ku tru ma ge ne ji ge ki ti bi ke gi mc a ge mo ti ko ra ba ta e ke te ni mi ga ne so ti e yon ko bi ku tonde ako yon ko nyu bo isi ne ger ko non ne bo ki to kigochi nafasi tonde ne kakikur akikochi nafasi kanisosiek kuku sawati kukochi arap koech sawati mokoi chikii arap koech masike kakitech mokingen ye kokilipanda ngapi makiwir meset biik chekokochop tuguk toek chekokabwa kokowekta rubishek koba Nairobi kowekta amun kanyuketoo programs alak chemokurengee kii ako ka program kokobo reverend David Koech nekokikiritorin keib chechang keib korotwek keib sukulishek itorou sukulishek itorou sichui ne barabaroshek itorou wachu koyoche kikoi mapema Felix nekokochop speech kokiyoche kekas ngalek chebunu Nairobi cheibu Felix Kus head of public service eye kokirorish eye mupole sana Reverend pole Felix akotauri le kaechon tugul kokobwan kuu kekokiker en yun komakikose tatakoyaak en yetai tuno kwakosich bahati Reverend Dauti Kuske koech kwakosich nafas kosich yushek any chekibe koba loto biik che aspirant biik chesome ngecheru kingwolngwolek en yuto nangoit ake kole kwomututo echu ako mi area MP arap kilel netakomi kasit akoi 2027 ko toek alak chebwone en yoto komwoe kobwone komakimoche kesip kekalge en taitab chito neteno eye kokiker aibu wei ne akokilei Kuske nyoiwe kaswe sikekurin kora kinyon komosi ibwech ngalek chekotekone chenomu en yon kumi so kasapoteni Joyce kosobinto kabisa kokimi ako kokesiangilian any kora Joyce inoto ak biik chekobo redio chekokimi tugul anyon any atarate kuuni amwa ale MP miep Belgut Songo MP arap koech Nelson koteri yani MP neter weri makere koke MP zanauwere Nelson ni Bongo ni kumwati komuti pa Safaricom kotech sukulishek ni lit na primary ak secondary cheputu ngolo kotar akesal keyai tugab kwongut akinte panicha tuguk tugul chope kora Nelson ainon kuchop chebo ngwae kora chope kora Nelson ainon barabaroshek lamishek asisirgee chope Nelson ianat weri konyonotin MP Sala moityin elemi rokoroshek MP Sala moite konyor toek cheu chu kobatan kosich toldo nengete Mombasa nekibore Hassan Joho en oli kokosich Nelson kora ako kakium robinik en yu almost 52 million chekakoit nyoptoiyo senator Aaron Jirio kokomi yon teni kabilet ake boiboi nea ako kobwone robishek komie komatai ngenai kait any kete Bruce kero ak bunge kait kinyoketeben MP Sala kelei mongen John mongen Don mongen kasi nekiyoe en kotitoti chekwok ara kakitongoi kityo ketaben kityo nimbo kurasongo kityo en kila mahali komongu oin kobae loo toi chekomongu emejo kikestekee kora alinito kesiakilia yokotumin aketugul kora yon chichi wendi toichono chichi en kasini oi so amoche oleokwer chu kero okaso kaita stage ikimaliza amoche ole kityo kachakwa soisiri kwani kowe America wale wao wa America akwobokoeke kwa kokoibu citizen en noto akitin komwa en nyungu nekakaoripka noo nowacheng ot amarilaksen akobayan chumbek akochaman chumbek kobebait alen koet mat raisi kochin mat koetyi mat ine kachakwa kooli nomwe oli ako komoswek chemi yonito kokeeleni kityo testai kablana Uhuru Kenyatta kobon komwa Uhuru kole ane momoche chito nesapoti nekosonchin biik kobor kele monome kokachakwa amomoche Uhuru Kenyatta ng'alaletab kachakwa momoche kabisa ako kondere akoesio kokekochi William Ruto ng'echere kiocham anaokochi Matiang'i anaokochi Kalonzo kaikeri kouno komwa en yu kokotfame kenai kele oo achukwa koronotere kati yu komomie Uhuru mokosindos amu omong'unen kutit for the first time omut en Uhuru Kenyatta komong'unen kutit kole okochin William Ruto ng'echeret yon kocham koame inoni toutye kaingen Uhuru kole nyolchin William ng'echeret iyewewe kakwo sait rangin mem
1: kongoi mising kongoi mising Wesley Rapcheriot kityo en 3 minutes chinget chemite tai en tai goshek somok cho chemite tai komite bigbigit nebo 150,000 lakini chito ne yole tiketit ne ikochin bigbigit kikochi rabishek
2: inyoru ko rabishek bana
1: Bruce inyoru ko rabishek ako nito ko nafas ne kararan itil tiketishek chechang ma tiketishek oeng ma somok maangman okot
2: tige kilingon atan isip kutile
1: tiketishek tige kilingon atan tiketishek chechang
2: inkipimita nungit bana
1: 4 minutes kityo teka ane wa 26 chito nga tiketishek chechang 150,000 60,000 is kwale big big it.
2: Mm-hmm.
1: Ita kwale second hand na kwale nemja.
2: Mm-hmm.
1: Pongo nige kitu kine again.
2: Yes.
1: *274#
2: *274#
1: *274#.
2: Mm-hmm.
1: Tutun soko agi tele. Tiga tishek tiga changa.
2: Mm-hmm.
1: Kugun in 150,000 asibi angange. *274#
2: *274#
1: *274# tutun soko.
2: Mm-hmm.
1: Asibi tinyoru na fast. Negara nebo isiki. Agere chanet kai tele tiga chagoing. Dominic kai tele tiga chagoing. Masi tiga chagoing.
2: Mm-hmm.
1: Agere tere gure yes. Kugure fancy tiga chagoing. Agere

0: Chop menganame Trasnara kurenyon, Unier Trasnara, ele mi bikyok, mi werikyok, mi tibikyok, mi sigikyok kora olote. Amache ale kongoi kabisa en boisiet nekitestai en kap ngo. Kongoi kabisa. Kikityo in, amwoini kongoi bikab Trasnara ne en elekitakta kachakwa. Kikokisom kele otai kabisa kou kitoche wa munyoru bikyok en oli. Tuguk chekikiib koba yotet, kosire karinon kokikos, sire biasinik chon kokiib, sire kabichi chon kikiib. Amache ale bikyok. Matola lamikan ole lokole asikoket karit tuwa munyoru. Koyoku tugukyok chukikokikoi bikab kurenywa. Ama aloke sinye wa munyoru, ndote siche kora ele nyonek, itakat kabisa. Itakat kabisa, lakini hii, inge mekite lebo. Dike siter, kwa mekite lebo. Kimache kele wakine takat chitukul ene lakabuwa, lakini akwana kita ele kakalda ene yote sikur kwa sigura. Ajunde yo. Aaron Agnes en Kericho ama ale akweri kyok pongezi pongezi en Kericho tango ti wata ne unon ne ache gigochi bikyok torete ko tareta kuye Kericho nan kabisa nan gana ale kakonam kosunguka rabiyet en Kericho pongezi nana nyanyo olinyamba chebuja ama chamwachi mandasi wesimu Inen, kongoi mheshimiwa mandazi, emba isiye na kori yae, emba isiye na giri yae, emba isiye na tayi yae. Komi mandazi, ine Friday chebunyo, kwenyoko loje ni sivitali ina kukwari level 5. Nekonyo, neka kile kiko kiko chiku kwa constituencies chetaman anata, lakini ya kenge chebunyo, enjote, chepa national lo sinyi. Ile kibaibai netiana kemwa kongoi. Kimutatasituni. Kimache kemwa kongoi bikab chebunyo. Kongoi kabisa. Otenda agen na kokitai mandazi note. Kimache kemwa kongoi akelele nukotestai ndukukiem nyache. Wakango nyone ni dead nipa level 5. Ketinyo wana nekike barchike wana mandazi. Otkonyo nipa Mbesa Foundation. Ile kibaipa netiane chebunyo. Osiritali no. Kingengele anga wakwa ndukucho nite. Kosi bula misye, mwake toki nichecho. Amuni, kora kakichapi nye level 5 nire honi. Kebu nore nipare rog kutu korki itu moko njwa kwa saitata. Kinga ngele mi tuku kiko wako ik direct kabua. Mweshimiwa fita mandazi. Ngo beruri njoba ene lewi miya kwa ugimiti. Ake mwa ngele tuta mandazi ya muni. Tuku kiko wako ikir kwa kako imuala kabua yonite. Lalo miko nyo ino na kwa kako ya ine kwenye chibunya. Kibaikoi kabisa, oke lele ngongoi, kikina moa imbasi tenditi ya, okwa mune utamandasi note, kimache kemwa kongoi, kikere kondo ikioki, kita kelele, lionoti nambi isi ya kalak, ibundono rabi nike mbi isi ya kalak, otor kwa ya ikore nyuango kararani, hapa kwa kito mkoi checho, ongega njero chato mkoi to ongega, mwa kongoi mkoronya kele ni choba kichukone rota kongoi nyo.
1: Kongoi, kongoi mising mama Ellen, henta iko shek, arta mwagwa nchama tayo wa studio. Tinge atumi tena vaas na mitenda kayo, mina vaas na miro yu na wasoko, ago 4,000, cheka kiko, tinge tisheka tachemi utinge.
2: Kese jade mito wana brusko 42.
1: 42, ago chine kaya ichu tusoko, konge ten kange ichu supuyo, ago to misigi. Itilige cha tinge teta genge, matika tiyo eng, yemezi kura ina ele michi, tani kuku uchu tutuan, yuga angambo, siji kuko sichu, lakini ya tinge tisheka konge tena bwana goi 42, mwa wate ole, tot kochi lile ngo menyo chike 4,000, Sivanganga ginde usi met *274#
2: Yes, *274#
1: *274 4,000 ticket set 42. Mm-hmm. You turn so cosy *274#
2: Yes, *274#
1: You turn so cosy bit is sicky.
2: Mm-hmm.
1: Egas magimu and teleme magimu.
2: Magimu na vajeleme.
3: Oh, Samga, Jamga, Bruce, and Tunga.
2: Jamga.
3: Gungui, nawe gungui, ena vasa negara ni orang mana? Nawe gungui, negara sini bas. Nale kita weekend round apa? Ko amaja weekend gungui yang mana? Cukup cepat degree lagi. Cukup kita main tu kulle. Agi bar tak tigir, ko di cait negara aran. Agi bar tak tigir, ko gurit negi kawala. Nenek ko negi gini kenci end kasar tak? Kita itu ogi gini gilgan, paman. gogi nega alak ogo tambi neba gura na gubare marube kemwa ngi lo jambenga alie ago mwa chugungu kijana ya nigure na rabu lu negi mwa go loye bicho onge ongo tunenga alie ten digiri ne ago ngeta jita akwa kit kashagwa ago nyungu go ba kwa go maremu ago gat mama ago rir mama go mwa tabu chechang chechang go mwa itonde no go mwa itonde nello Kumuaito anda netom gue itu guruan gue lenga sereti. Kiki baga aktan, mod dah igari itu, kita igari nyumi igari. Kau lenga ni igari, nama igari. Agi bayi sih, abang gue muka hilang, makaram buri tu. Siki muten igari cie. Agi asir unen tak apa. Nampak ni betul pejalan gue baru mesir kita nanti. Bagi gue muka agung gue yang muki baga itu cuma mana. Allah gue lelai nala gilir, nanti cakul lah. Jadi baca cakul lah ciamne. Mati tak bilik gilir, nanti ciamne. Mabang ugi, papi. Ogo ndagi bango ugi gomi ngugi kwa Matongo hii nakio Kiko itonde toko kikwa Kile mwache kitoke ya mwago ngui Kito koro kwa ito Tiga kukwe nyumbe Kinyaka kutono wane kasha kwa esenta na nyu Ako lao mwache akatiga apkurone Ako kwele kwa rabdola la inini Poko kwa kwa matati ya digiri kwa ngele busa ini Kile mwago ngui Kako baka ngora president Kule vetu na waka staff sumo Kwenye wane mruwa dike Kile lenda akati president Omak macam yang mengaji lamu kau juga siapa kau ni Arab, Arab rute kumiga, aku muruat dekat ni, kau kumiga lagu na Arab. Ini boleh ngalai kacang, ni waktu tu ni mampul, aku korang muruat dekat, aku ngalal korang ngalai kaji ni basit, eno limbas imot ni, aku bawa yang korang lamit ni mesti kau kiri soi, kau cakap tu kau main dulu, aku esok amanya lak tetom gerangkan. Ni bukan na orang kau mengaku kau mengaji, aja cukup tu aja kasih kau, kau aja cukup kau mengaji lagi ni tuta. Ki korang doa so amai korang, bana berusak timun, naga. Kau pandan ini orang presiden yang gas terus mubi. Kita kira ni ten MP, negi kurian dollar line. Aku tinda abi ki, aku ni ten jidan negi kurian arab ulu. Aku tinda aku arabi ki, keccha. Aku di macam ni pergi siaga tukul. Asing kau ni presiden, kau mager warga yang kau turut kau pergi negi kau cegi so. Kita kira alam ni, negi ten jepun aku nyogo emurwa degree lagi. Kau mungkin ujian ini orang yang kagak korang kira mungkin dia program. Nalega level 4 ako ngenolita likangurone dispensary kitu konyo nyonge so engo ndoleta katuku luka tono ko som kit ne ko kwende president konge ngola ngalal biga kurone ako bicho gororo moni nyonge wit kora one kwa giboru kora tekisto ego ngonyo kasha kwa kurone konyo nge ge siangu arge kora yango ko president nibo jwa bana bruce ko moti nyanga lekecha araba ya mego uno mitet ako mwale le kaliet kongo ijungura magimu eno le chileme
2: kongo misa magimu nabali mba chileme
1: nabali chileme yes tinget nabatika sartako gile in 4000 gomi agere machambi chika chut soko wanale tosko nye nye chutun soko agitil diga titne gonin silingi shek elibu shekata elibu shek angwan si banka nge toko mitika shek 31 ago inguni star 274 hash star 274 chutun soko til diga tita asibiti siki ibi ya kon gros
3: mwish timu nene jamge watu wa magimu na wano wako lenji kiwe kwa wongwe biga abdikiri kiwa ine mnye kapeza watai kwa ando inde kumacha wala nyote tujet mruz bed nebo raonda nebo wiki nebo wanya kumacha wale hii abu mo liye bel gut constituency elego minga lega marathon amut iko kia iwe kini bongwe mwishimia Nelson kwa yae songo niko banga nga lega marathon age yae bo solda amut amache kutiwa mwai kapana nabu kiricho mutai Dr. Eric Mutai Plaza lenji matete alkuns inyo burburentu ujeta abchito nebare ngolo ande bi iko kia albi karibu bi pako chuko iko erabisha chuko bari mbwekse kwa ne mbwekse mami kiriche zibita alimano kapana Mbwekze ni mwa iwe, imwa mbwekze kwa zeretos bi. Uzbe tak zimon meliwe yo, ambo za utri zibitale kwa kanyika rinziye, chepu wanerik zibitale, kera distrik. Mwaki macha vye leje nga lega amneje nwa lejeju. Kumache kwa naika panako leki bato manifesto na nyinko kika mwako le, anyo atore tibike nga lega zibitale. Ako mwaki macha kwa mwako nmurgo men, kwa le murgo men, kita mwake atar nga lega kursi Bruce Bay. Ako kwa tabato za kita nga al kurs, mutai. Tapana nubuki di chua macho wale njini walake ene njini wakiba amungoro mta kwa macho wanyo ini ngalega bin ngalega ke PS rono amacho wachikwa si PS rono amurono wakinyo kama stano po tegata wanyo toror ako kone chakita 65.8 million kule kebaishi ene tegata wosama en PS rono kara kule kebaishi en chakit ni
4: ak erichimisen coast amun factorisiek chu Bruce Bates kini kikobarech ko ngalek ab coast ako marono kolosibi rabisiek chu kokikon koboto gurukwanet kwai tuyosiek directors kole kakonu chekini keboisien kialen mashinisiek cheo chekikoosekitun asikobit koreducen coast sikonyor mukulima rabisiek amache ale PS Rono kongoi PS Rono netenany ak muren kitor kwali kora wakulima chekibwa majaniat chitugul nikikonyo factory kokinyor majaniat amache ale PS kongole kasit neyoe PS ini kewekini Jehova kongo mami PS nekikwai kongeten ketoa ngweny anan kongeten 1963 kenyoru serikalit kileini PS testa kounotok imi kibagenge amache amwa ale in ngalek ab tigir kemache kemane kele chebo kachakwa amache akana unga mkono ale kongoi biik ab tigir amun kioparwa mane kit nekimache kemaona ole nyone siasa ni kenyisiek mut akwo kimache konai biik kole tuguchu kikon kachakwa karit kokon duka kokon tuguchon tugul ko kitabusiek chekimwoe kamet ab ngong kimwoe kole matinye karit kimwoe kole toreton matingotokobir asista lakwenyu matingotokobir ropta kimokosome kachakwa kolena musiliam some chepyos meri nebo raptemas kole toreton matkobir asista lakwenyu ak ropta toreton ndekwon ireu ko biik alak kokibabobir sentik kityo ak chepyoset ab ngong matatobokoker meri temas kabokoker nebo ngong matokokerot kererit ab ngong amache ale mutyo mising en biik chemi serikali chebo kolenjin chimabokoker chepyoset newos kabokoker silei queen kongoi mising anenok biakonor ab koros en oliebel kot kericho kongoi mising
1: kongoi mising biakon koros oye takomi nafas en soko takere tomit kenyishek 17 4000 chutun soko tildiketit kokebir star 274
5: Star 274 hash.
1: Star 274 agi sekib.
5: Mm-hmm.
1: Sangne brotich er mokonjet brotich.
5: Brotich nama mokonjet.
3: Omuna boyu.
5: Ya brotich.
1: Samke.
3: Kongoi bwana. Ogitinye weekend nako karara. Ogiyo ga nguron. Ago in gogiyo tingot ya mota. Age itya ago toroje biose ni. Kongera tigot. Ago ge sarende tu nota ya mota. Yo mate ke lech biga mokonjet kongere. En kasit nekikiyai mache awekchi kora kongoi administrators ab Ward Rosono en kasit nekiyai kitelelchi koyon ngoro komie kotaa kotunis chemorta ngunon kimoche kemokyin chemia chemorta ak family nenyi ak biik amachet kwai chemolot amun bichon ko chekiyai ketchi kot ko kit nekararan non amoche alechi biik amachet Bungis ak any kandoik chekimiten akot Tekta bichon kimi yon tugul amoche alechi kongoi anyun in ngalek chekobo in kokere ngalalet nekongalal ur ko in kongalal neuon kokotokee in boto uon nereche komomoche konyo nerech amoche kotundechi William kotestak in serikalinyin amun kingo preston ur kokirib William chichoto tobwote kasarta akot nekiakokik Raila kabisa monyo konyo ko ak bubet kotelel William inendet akorib serikalinoto kokwakere aen kang'et inendet koik sponsor ng'olyondonon komong'o ndandan ot koesio kora komanin ng'olyondonon amun iniker chito neu Subuna kokonye kosikenome rabisiek ako ko senata netaa en Nairobi kosikenome rabisiek kinyokosunemi ilyanon araka keityo kobanga serikalit nebo 2027 akeba tayo ikere ile kimenyu ikere non kole amache anam sabarit amunyen biik inendet chungdoi kora matinot ondo tuwechweche kakomwachi ng'alek chekamwa amakany ng'alek ab NVIC chon kokoko baornate en ng'alalet nyin neng'olole takomuch kotko kekan ak iyoni tramit kalya meyoto akebaorke kalya sitoroka ako mine mokilelen is kekaikany kora ndo tiibure kotatuninitu kakobek lewenisiet orke baibaenjini ndamun kokoribok kalyet en Kenya chichon kochome biik tuk ng'alek cheng'olole kokosir tulukotor matakonai kole kamwa che ng'alek chemokororon ngoech koime ngo William kwomishe ko William yani kit age tugul kokere William ot bwone murwa dikirji ko ile konyone bak nebo yani boto akichek kochenge kochenge simbat komoche ngunon kole siamanange waken sikoik ripot nemakararan kwo olinywa ko ng'o nemong'om ile takobirbir biik kibiru raut ane omokibire kainoto koraya sikebire ut omonyikis yon kibire amauy kebir neketachi ngurkewe komakiyoche kotam keyoe kora nibuch serikalit nekingongonie William Samoei Ruto ko kityo kimoche ikere ndongait kandoindet kora neu Felix Koskei kikochi sikong'et ko mara mi tugun chemoche akichek
6: kin mache komwa che tinye ak serikali.

0: ageer yu kasit marikit kidogo. Yon kakinyor nafas kenyor biik chebo serikali kou non, kichundechi nafas kong'alal. Chi bichon ng'alechon king'etot aspiranisiek kotinye kora, komami kiy netoreti sainoto ndamu some chito ng'echeret nebo 2027. Kemoche serikalit nekitinye keboisie noto. Ko chikinyo ketelelchi biik chetomo kotinye chirok ko topatai chono. Kenam kondoik chekakabwa bwone boisionikab serikali, itelelchoto. Amache awekei kongoi PRO ng'alechon kikayaen. Mache kot kichunda chito kele kachomdos chito ak directorindet. Kimoche chito kola milet kot ko koichoren temik ak kokenam terotilit nemokipimonen ong'okto inai ile iyen ka uchumindet ak ibur ikany tabusiek ndamun inye kokaiumisan biik irichoti rotilit ako kakekonin mshahara. Ane chito nekit 70 ak orietu kora kanyakong'wal rotilit sikosiche chi. Kimoche kibukto bichuto chukio koroto koto chukikong makawai. Ngan mkonek kibronorono en boisiet nekayai nuno. Ko ng'alek chon chekemoche kochi bungeshot KTF chichon kokikwai koik in kokiapointen koik in areas administrator oai kasit ai mobesie pa minister chebo biik.
1: Hongoi missing bro.
2: P-Watt
1: en galiet P-Watt?
3: Yes, kongoi bro. Kongoi katuan bro. Chakpoyi al tukul. Ane ka witen. Mwa kongoi susa. En galiet chako tasa tukul jokararan ni. Chemchen kondoi kolo gomwa. Atche goyai. Koi in. Kongoi chile piyas kora gomwa. Boto ne mwa kulengi ngolo lengu ni. Kongere su lebi chon. Kita sedia advice kecuali niton. Nah, mana yang nyobi kah? Kelihatan amun agak itu nanti saya. Amat cuma nafas lain yang kanawi kau ngoi bi cukup mita cukup tek. Polisi itu kau pasti. Tapi ni kita ina tering dia kuni. Pasti yang kau 52, kau bunuh kelihatan west ward side. Kau yang cakap ni, okey bangkam polisi nyuan. Di ceri ceri 3 million ni, polisi tuhunya kita sih alak. Maka ini kan jele, MP ini gigi lewen. Kau kau goi report kontrol alak kau yang ni entah. Wah, jangan kampar saya kejadian 3 million. Ini yang ni, ni orang jangan kampar saya kejadian. Yang ni, ikut sandra. Yang ni, aku jenior ni kah, bodoh bodoh. Kita ni ada tu mana? Kita lepas saya kita kau bayi itu, kita izah juga sekali itu. MP ni baru kelihatan mes. Tiga hari ke, kalau kau ni mana ni? Uirat dia cai bu. Aku ni asli ni malu aja nak tanya. Enora nak cara apa? Aku ni aja nak tanya. Ni kau information aku yau. Aku ni aku kau ni orang baru tu nain. Tapi kau mana ni? Enti tu kau mana? Kira empat million itu penti lain tu kau lihat. Ya, anak itu kelihatan. Kau mati macam ni, kalau saya muncul ke tarat, orang kau mungkin jantung turun kau bawa kelihatan. Asal ni jantung kau. Jantung alergis, VIG, D. Bicara jantung kau tu ayat jantung turun kau bawa tapi, amun kira mana? Kapa sa? Aku tinggi lagi. Aku mama arah tuan. Mana tebar ajaran bi? Kau kau.
1: Ongoi missing B-Watt and Galiet. Parbari?
4: Yes, Bruce, acting out of Amuno.
1: MK, Parbari.
4: Ongoi, Gapisa, Gapisa, Jamaica, brother. One of the Angalale, we can round up, go, a year, warm a meal, thank you, no more Indian. Unana, you're not a lolly, you're not a lolly, you're not a lolly, you're not a lolly, you're not a lolly, you're not a lolly, you're not a lolly, you're not a lolly, you're not a Ago ago ini nasi coba bawa met, nanti coba lu bangji internetta. Ah, nanti aku jadi kuri kau nasi. Ago ini nasi coba tanya telgu. Kalau macam ini bangsa, ah labati kau coba bawa met, coba ini nasi yang kericu. Ah, the same time, ko fund ni jadi kuri. And that is what we want. Jadi kuri kau nasi bangsa ni namun, ah nombor orang kau, ko ini nasi orang aku berabi ini kau bawa met. Ago ini nasi macam mana tu? Tua mah bangsa ni jadi kuri. Oh, kerana ni bagi tahu ni bawa aje ni tu yang dia gitu, bawa aje ni tu ibu tu ni kapasa. Ini kita tahu ni lini naga lelap, area director ni ko, konyol ni retirement. Ah, it was so very unfortunately. Amat jangan lagi tanya angkat tu deh. Ane AMC ni bagi raw, mau bot kerana ane nanti ni lawan tu. Agar ni kini bawa ini mana yang mut, ki mutu AMC senyum gelu pun, ane ane bapa bergerak raw bicara. Hah? Oh, angkat tu. Ya, ane lagi mutu AMC si. Ini mutu cerita NMC ni orang yang berubah NMC. Matinya NMC tu agaknya kau le. Area direct tanpa kita tahu orang yang orang yang kita orang. Pasti kau kami tu kau baru bujuk 20,000 people di kami. So very unfortunate le mata kita kau. Kalau itu kau pada develop skor ke, one mangalal develop skor ke, what one minute? Because of the lead that cukup kami atau cukup orang lawan bi. Awak rasa orang macam ni orang lawan bi tu kau macam tu ke? Itu pada lepas service develop skor ke cerita nampak kering.

0: Ewa we magora etu gula oma inegora.
1: Magora etu e oma inegora.
0: Ayo we gati te.
1: Nijambigo.
0: Killer boy.
1: Magora etu e oma inegora.
0: Nata da gile kilele jaz daigo sekta managa nguan chigago. Chigago bata inside mood. Ile eti umeglo. Kule squeeze naona umeglo. Ibare kuglo konyo nebuche. Wewe, ibara kuglo njita konyo inibure. Kuglo kuko a lot of work, effort ne mita mara gabeleta ke. Mwona ata ninye. So yeger chita kuka glo, kome abuati le si jute sumat kiti agi na mile ume glo. Ego sale, kole una shine gabeleta ke. Ibara ki glo inibuta. Ani me glo inibuta ke nyeze gesuwe. Kikuren kila boti na nota na ganara got misik na ego sekta manang mutika kubata inside. Mutkebe bata nebo anga Nekige sune nte tutia nebo gansit kasitia Mwantu shike simu moja mbili tatu Tuone itakuwa na mnagani sinyigebe Sokoni aro runo alenjin Ile chamune, ile chamune, ile chamune Chamu yane mongo nago Touch FM low Touch FM low
2: Touch FM ya muna Chwa
0: arwa nusina Chama gana bama ni ya muna nye Kigama una lenji ni chita silangi sa? Jas? Ba, ko una tana jam gele nani? The right mentality, ya ni kapwa tu tike chotan, bas, ko testa isabit ko una? Kai geri, ma kigama una lenji chita kabileta ke? Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen,
2: amen,
0: amen,
2: amen, amen,
0: No! Savi, gongo, Felix! Gongo, gongo, langi sa jaswe risave, les konyi rombo gulepe. Ye munenye?
3: Ino, dwe, alaga leo.
0: Amuno le mite?
3: Bye bye, unye tue ngre, bye bye, big two nene, unye tue ngre.
0: Aye, gatu angabisa?
3: Ah, gatu angabisa na, na ronji, yes, majabe, kichu. Magi, et gongo, yo, siaga, gite, uwo.
0: Eh, unoto, gongo, in the bomman?
3: Ini nak habis habis teri kiri tu ay boy itu gigi tu orang tu angkat besar.
0: Kongo, kongo angkat besar.
3: Eh, na na tu ni masih ada kerja apa betul na tu kau ini ini ten Johannes nama habis teri.
0: Eh,
3: lebih lebih apa aru itu?
0: Yes.
3: Agen naga ni kiri itu kau ni Johannes na jep tu alih kau gigi ni cerita apa segitu? Agen ni saya ni ini mulut. Pe nampak awak ini rezeki kau ini tengok orang kau yang nampak si moyul aku yang silara pur ram. Aje dalih ni nak igoro mai roh dalih.
0: Kijam mana yo?
3: Igoro mengambil ada de lewat lewat awak ugi jadi kau play ni kau igoro mengambil ada.
0: Oh ya aku anu ba agen narariot kita. Oh ya aku.
3: Gini tera ni jones nampak nyampu kau
0: eh. Eh gonggai.
3: Oh kau mian nai kau orang. Tinya majira angge liye gabeza.
0: Oke makini chamnya che.
3: A mangu nda tule lembe yopwan. Keto ne tinya majya bigo nda ki okin ta mangu majo ta ni.
0: Uno ta gungu nda jamune.
3: Agi cha na ta ne bare probe za gi tur bi jobi news.
0: Eh.
3: Gi job news gabeza je gi baro ro. Ni bu go yo boy boy.
0: Kongo gungu ni.
3: Ni majya bi kala ga je u chon ro no esi ungroi.
0: Eh.
3: Na ba tirka ka gudi na mbo ba jete agani sha na mbo ga motyo
0: ehe gongo
3: ni teni ni kibret yo na mbo mo ga et kara
0: ile njine tugun eh gongo
3: shira
0: yes
3: mo tinya ngal ja cha o wonga tar li ke tu
0: ka ga tar e gongo no
3: ma sia bi cha nga go ga tu na na abo ki e dicho ta tu te na mundo gongo
0: kaibe Kaibe, kaibe tebena, iga sana, anaya netwa kaibe.

0: Mnyati hao kakila anyone ropta nogo siro kut nano buwati.
1: Ewa mine maa atalta marini.
0: Neo gabileta ga.
1: Ewa maa ya leni siya kutungu jamba indakinye.
0: Hey.
1: Unge gini si ingesetia nyone.
0: Uu nota nima.
1: Akinde wa njendai.
0: I know.
1: Inde wa nipa makibo haketula.
0: Makibe wari aze.
1: Ye makibe wari
0: aze. Safi.
1: Ongo jebe.
0: Kongo nipa mani. Saacha femelo.
1: Kupuna sila.
0: Niko po waya muna anye.
2: Amuna la bana rabe sila.
0: Ile micho jana na amuna ole mite?
2: Ile namba no eno lubago luje biro le sila.
0: Ehe.
2: Ure na roba den lubago luje biro le sila.
0: Kongo raba.
2: E watu amaje mtu le sila.
0: Kongo kongo. Asante jita na gerwe sound check touch for me long.
3: Kepet sila.
0: Yes.
3: Yamuna sila.
0: Aba ba yamuna.
3: Acha no yamuna le tesi.
0: Ile baba kabla gani amuna ole mite?
3: Ara Allah mi senga sila kama sana tena kitu sereria
0: kaga senne
3: no kala broti ya kitu sereria
0: amune jorono chandu kilo broti
3: jab lega idi sa nabra wi dita nye ja to ge ni sa ma au kre kuyi
0: ale nya alunda gongo ine o
3: no ta no buti ai dao sila
0: eh
3: to ma nya na ba ba ke tinye
0: eh
3: amai gara na yi mo ri che ga pa il cha che no ta na ba cha no sila
0: gongo ine ba ma
3: Nega tacho wa mama uwe kukongoi na yabewa.
0: Eee gongoi gongoi.
3: Amanya labate ndiki.
0: Labate no.
3: Ana na wala mua rango. Kame mua mamu angu ini itale chwa.
0: Unota.
3: Kike kika mua angu ini wakureni chwa.
0: Unota.
3: Aya amanya labate ndiki. Kame mua angu ini itale chwa. Kura baati reno nengaba angu chwa nengi. Kwa jenu uriye se mwoto chwa nengi. Kwa jenu uriye
1: Kau mahu kita berusaha yang kita terkumpul di tempat ini. Kau mahu semua orang ini ajaran yang kita.
0: Gede.
1: Nenek
4: cakap nak kita
0: ikut mahu kita. Jangan tujuh.
4: Jangan tujuh.
0: Kamu ne. Kami jual jalan ya allah.
4: Tapi bawa nuwah kita terkini. Tapi bawa ramalan tadi kita itu ni.
0: Kau kau ni apa man?
4: Kau mahu cakap siapa kamu?
0: Iga tu.
4: Anak ini beraya ni tuan hotel. Lihat curang nato nuwah saya tuan.
0: Eh.
4: Ajaran yang kita terkini.
0: Eh he.
4: Aku tidak ada gaya hujan tu.
0: Konggoi.
4: Konggoi, ya mua konggoi. Jadi mua konggoi macam itu kan? Kalau kata kan.
0: Konggoi, ni bapa.
4: Awak apa tiga tiga gonyonan tu?
0: Iga tuan bi tiga gonyone.
4: Eh, apa kamu awak yang tu dia?
0: Ingera.
4: Sini. Alamak.
0: Iga tuan.
1: Ida.
0: Ya.
1: Konggoi mandas.
0: Ibu awak mandas. Inam jini atau gitu? Ganga. Aye, taram bichu ha. Onge namjini atagiwe kwenye gosek tu tenje mite. Tai tu kujatua na itakuwa namna gani?

Horeet kasa ni niwe nguitukulo limi kagetu yukura betu tabrani Jumatatu notone batari gitu tipte maangwa na rawe tapsisi tika nyitabili bushaka yeng aga tipte aglo parando nebo hati tuti notone bo akatorori taka lasunet konge tika yengu niga ko bata dege shakili tokolu yeta apa ko tiaji saitilo nebo beti ko kita setakwe saisi zino tanpa beti ki laswa gitorori jehova ninyo kaine niu ko ezekiel sarama kasa me kesa sike testai kasa ninyo Kamukta ndi nyo haibuwa taing mbetu tabrani Jumatatu nega igu negora inga na metabu giti. Kimuwa igu ngwe hamuwe ndi indo wet kora ngwiki nga mugula gibirureje asoka bete wetuku kemia jen. Kongwe le tori ande nyo hango tbetu tabrani asa inji hoba ninyo asoka bete iti maguti gapsikiki inga satane pendi lagu kusugul asoka bete matkwa imge ije kata gonyor kia kato ni makin gaya kipsoma nineke. Ara jehova ninyo ene mieng sabeta apchia kato gul libirureje nge bagi inge na meneje ungu nabata indo wetje agi letu ejengi aga tukula. Mugi saa joto ngeringen kaini na bachesu Kristo ne tinde nyo. Amen. Petu tabrani kasani ni uhameja kiro kitabu tab Jeremiah tipte maksokol kwa ite tab tamana kwa ing. Ne muaywe chako basaete ni nyo lukesa ka mukta nde tinka sarta aga tukul ni kibune uindo. Kwa ka muaywe ka mukta nde tukul leka suweji nende. Tinka soman kitabu tab Jeremiah tipte maksokol taman aga ing aga testago ini bataman aksomok. Kama siruti ketililen ko ni Jeremiah tipte maksokol kwa ite tabe temana gaing kale agogura agobe osa aga gasok temanak somok ago ag ojenga ago nyorua ye ojengo enge mugule lwe kwak tugul kai gase kale jehova ne nyombe tu tabrani kale ogura agobe osa igere saet kibungwe tap kita ke tugul kutke makini ke ke tugul ga ngate siruti ke dililen be tu tabrani kole ke sa Angkut kesatuan ini bingung ni kesatuan ini. Kau berani tu negara aran, negara tak ingin jangan ingin jika ingyo, negara tak ingin beri kengal lek. Kolein boy, atau kolein ini hendet ni ingin, mana suku mila aku angkuni, ini hendet negi kamu aun. Ira mau berani tu nonton bangi je, tapi magat kau berlagu suku lip kosong manorok kita nak kuai, kau berlagu suku kita nak baga manuti kau korok kosa. Amu kalle jeho ba ini kengalle kalle agu gura agu beosa agu kosok kengasih. Kalau kau sejin endap, aku jenga aku nyorua, ya jenga engmuku lelue kuak. So magat ke jeng engmuku lelda, yani muku lelda naga engke. Nemagi, yani nemagi sake. Negitin doa gaya net kelaya Jehova kita ketukul. Asuka bit kau buat in Jehova betul tabrani. Eng samu tu kegi sabet tu sekejang. Engke ketukul nemaki nega eng sabet kau kagasit kau ineran. Kita sugul university kita kolej jago tu minyurba isyet kita tak angkut korang rezin bi kolein kerja jadi somanak kemasoman gemier ya tu kolera macam kau jehova kau angutet aku kerja kongi jaga terar rezinin ingat serta nebo apa itu tabrani amu mangok jehova nenyok angkat aku lagi signer mengerti saya memang kaya kengal legapi kami kan kau ini notok ibu hatin jehova ya kait kasarta nenotok

0: kele ya guri ni buatan ko buatin kamuktan ta kenya betu tabra ni kinami wigit ko noto no ko ngi wigit ni ko wigit ne baparatet ko itun chamya je ne mamite ki age tokol ne gere barate ngungi agoi buati le ko ga ko le kipsengwet e ko mami ji ne len ajija ye ga ko le kamuktan de taberuri ni betu tabra ni ko mami ji ne wale sa na tak ango tatiam ko ande ji takatok mami magoi majo bakse Anggota tatiam jitu kuai nagaai, ko buru-buru nengke engnyo lagi ni maichin, koger kita naga ko tilga mukta endetu ko sulda uning sabengun. So kita ne paga manuti ko isai nendet lagi kure nendet ko ikip soman ni atingku nama rejop cini gaya besukul. Ale jeni kicungan ibi gil gaya kibuat ka mukta endung. Suko buat nengke ne betu nato nia itu mukte. Angin ale jop cini ikip soman ini kibawa kredi tablo. Grade 9 ake kelas tap tamanogai form 4 gojop chin ke temu tiga mugi mi tam ne balete age bat kip somani ata ke to lile tam ne ko end tam no to gene ki wa ngune ke ni tas ko beti we darase ta ke anani apte ke we kelas ta ke kongo gil ke ji to gil ke ji to lagi tie ke ga mukta ne te ago yai gil ke I bati le une ga inye de ne ke tie ke nyoi wal sabe tap ka kota tun ko konai bi gole iye mie man ga mukta ne Ini dan negatif ini kan jadi parte kau nguang. So angin misukuli istilah gay atau bosha gabal laki matin atau bosha cukar orang ini. Namgaya corono kita kini gay kotaretin inyoru magisya kemi beraga. Namgaya corono canggalale ngalek abso manet ag kagile tapkei. Asal beti niti olegi kau itu gal lagi abso manet kima kini gay kandoi coba mutai kau ini dan kandoi ini coba mutai ini magati gil kenguno. Kosikin deta kini ikil gengi mite kai geri lekai beranda iruta jela aku geng sugul nyoru malimu ongalali lejini malimu ne lakwe nyume tapi kicungkan muta gak pun lakwe itu nam soge ka kope parapara aku lagi kaki muka gak lekau neti deneo anginnya kau kia inya kau isikin det hipka kau utungku na macna imasing asigera kini oli muzi tarit deta lakwe ngungi kau ici makutik cota gak agarwat kosulda agarwat deta inya Hai ya, kesannya niu. Nato ngeliat tap kaman uti nakalnya nacarin betul tap rani. Untuk manam si moshu kaki niu tak pasu dia meja aku ni barang ini nene ke nyor cikar bini ke. Kagia tak suku lingku ni aku magati nyor bini ke. Ameja ke tahun ni nambah tu. Status 74 ash nambah tu. Aku sait lagi ni mam megi ameja tu kuli cep cep kicau gue nambah tu. Status 74 ash nambah tu. Ameja aku ni barang ini nyor cikar 100,000 ni. Cetaritin ibaishi ingbaisho ni keter ter. Wajib lepane school fees. Koge bangkan jini bayisho ni kapko ingun, koge ita ya ni gine ke buat kitio ameja agaji bi gaing. Tatyo ingu agaji bi ke jang bo nasi aragara ka guna tono, jang bi ke igajin bo nasi agi buat ile, petu tamu ko kwa mite saiche kap kemba ago jita nogo nyor chike bo nasi, ing saiche jota kwa mite, ko jita nogo ait silingi sheke libu mut. Jita negure Joyce, ko sanyan Joyce samu au, ning duke take tukul, kong ka wendi yuk wendi, Awendu ukwendi ngwa jilil koket ke gonyor kora gono to pasanya imagine ko 5000 so betu tabrani jumata to gono to nomati junde status 74 ash ka gonam no toki chutungu ni duket number aing status 74 ash labato duket number to maga mauna lejin wendi ko boten ga mukta datinye kongo ye ka boten no toki nyoru 1100 that is why ka taun 1100 le dai chin ka sende nyu amui ba ka manut ka besa Ameje nyora bini jotok status 74 ash number 2 ya tun ko sare nyu ko inai sewa kitonga ningno kinda leja ko une weekend ngungate ya satya kitonga nyor baranda I makilan jene gararan peak somogi amega ge missing line da aga meje ke iste aob ingen aob asga bit ke nyor baranda bi ke jangos onyo yoga ta ko banato ge yani ko titinya ki nagate bi ko ka barasta et kitonga ni ko mameje I jutu kai kai tapasa lingko so amin mameje su ko in ta iste ning line da inere kyo Pasam kita nota kamu ne mi bi ke jang juga serta jut kongalal lagi ni masih ke namu marangi nyor barai inda image ika ageng lain dah angin aleo emas teman ni ke juga serta kengalal ke macam ke malagi ni gin wajit bagi leya kaki kau ni barai inda ima cengeringin si tun pesho ke kau ni barai inda kara kung image tun pesho mak ke kau ni barai inda ima je jang Aya status 74 ash nampak tunggu ni. Amit Aram si mana tanya tanya cepat melo.
1: Aram sering.
0: Hoi.
1: Ya muna baba.
0: Aja mege.
1: Ben mertu ni lupa bantu rezeki dia ke usaha ya.
0: Ya muna hello.
1: Baba, ini kapas apa? Kita si kapas apa? Putih kapas apa? Jepun kapas apa? Kita Aram sering ni.
0: Gonggong kapas apa? Muka se radio ni baca cepat.
1: Kapas apa? Kita macam ni. Kapas apa? Kita
0: Hoi.
1: memang apa saja lagi itu dengan logi dong, dengan logi nabi itu jadi Arab ini
0: kerem. Uno atau ke?
1: Ingin nanti kita ya saya tunggu ya tabla kau itu.
0: Oi.
1: Kau biasa itu, ini pun tidak mungkin nabi saya bilang kau itu tidak laku anu.
0: Kabisa.
1: Ada yang tersabar malam menit itu orang itu juga. Ingin lagi itu yang dia minggu tu pun minggu itu ada ilusi kau tetapi ni kau ngan laku kau tiga orang ngan lagi ilusi kau tu no orang
0: kau. Kabisa untuk yang kau.
1: Niku kau bayar mesti ni ada lupa kau mesti cari aja. Abi kata tuan macam itu pun abis ni lagi ni.
0: Kau yang missing bayar mesti. Tadi film hello.
2: Tadi film hello.
0: Yes.
2: Kamu mana sekarang?
0: Macam ni ke?
2: Kamu mana studio?
0: Macam ni ke studio Rosalin?
2: Ini anata
0: weekend na. Anata weekend.
2: Kalau dah nak mina dah, kami jadi semua ada ni ya.
0: Kau kah kau sabtu weekend jangan ingin lagi lerariat kau kerja.
2: I'm not a man. I'm not a man.
0: I'm not going to be able to do this. Vivian kaki kau aja 500. Orang cerita ni kurang Richard, kau aja 49 shilling. Ro Richard, gawon 49 kau gile jen pas. Nengung para orang orang cerita ni kurang justas kaki kau aja 1000. Pauline kaki kau aja 849. So ikirin le, terasa tak epic umi. Saya sakit tanah macam kaya kau seni, macam jitu tunggu ni tu, macam kaya siapa tahu. Kau itu kaya beriade. Kaya jalan lewan kita tahu lagi ni. Kapa manut ngalal nak kaki nyuruh kau kaya chair kaya niyo. So ame je ibu aku awal tiap tinggal ni, cia kat tukul ni makin ni kepo nas. Cetu tinggal ni, engkau dah segala jaga aku ngeta mai tak kepe beri hati jil kita dengan status 74 ash number gapi. Ame je tukul isaru duga number aing status 74 ash number 2. Agi buat ilaje ngebi kau yang aku aji buat nas coba 100,000. Cita neta ina aku aji ni 100,000 ni. Kau cita netom kau nyorking sokoni, ak cita neko kau tom kau ingkian sokoni. So mi kono, tapi nengin kuni kau bonus setempani. Ingkian sokoni tu yak bonus. Status 74 ash, aku macam abu muzik ingkian saya aku tu ye agen rapine ku. Status 74 ash nama gabe kau seniyo. Number 2, mami jina aku ingkian status 74 ash number 2. Mami jina aku ingkian status 74 ash number 2. Agar engkau ketungan pi kau juga itake. Status 74 ash number 2. Agar itu negur ep kuat border sosite, kalau kongete olimpik ap katete, kalau ketinggal laut dan kelihatan kongoi missing, Wesley tilangkoga kene ko kalau nyoruan korea itu negara arah ni Wesley kongoi mitano, kalau ni kondani mama awak boleh mitano, okay kongoi missing Wesley tilangkoga sahaja sana. Agaknya agak tu lete seta ijenga korang korea nonton di Facebook, mesa kupi taku shikong siru tu kuat, jaga usirua. Ezekiel Salim kore nato nipa Facebook. Haya, ingin nilain kita nipa mana kora biet kamu awun kapisa. Kalia imaji kira terapi nikete jualu miamoja inye kapa kuno ati kalia menamsi meta gicil. To madegai sengmu tu kastari nua mejago nipa rainda. Orang cita niki kure jual kaki gaji 500. Ra orang cita niki kure Nora kaki gaji 1000. Orang cita niki kure in Jackson kaki gaji 849 kora. Agen agar gaya tak kapa kami cita naga nyor 849 kora. Wato napata pesa hapa. Orang jita shadra kagigoni 46 shillings kele jinta iweka sogoni. Iweka mara moja amu. The moment kanyo rapini chwa ina ili maijilili kutko maijilili. maigerge ak chito nebo bonus. Inyendet nguni ko directing, kimenyoru nerube, inyoru nerube. Yani unot kityo. Aya, status 74 ashes tani labat chito kula koi doget na bagabe. Number 2. Ameja ager bi kengani. Number 2. Yes, status 74. Status 74 ash. Number 2. Kasta ina niyo. Status 74 ash. Number 2. Ameja ijuto. Majitugul na magun jamya jen. Lagini, ana magun jamya jen. Namu mauna leji nini. Mi rabinik sogo ni. Aginyorchi ni gaya gouni. So ameja magun jamya jen gora. Ya ingani sogo ni. Status 74 ash. Do get number 2. Kai jutu. To mi jutu man. Status 74 ash number 2. Agetul ni nyone nguni. Ibatile direct bonus. Chegu kenyoru. Aginyorchi gaya gora rabinik. Kei goni ni kota iwega sogo ni. Yani nema ibaishi rabinik chukuk. Agibatile mi te rabinik. Kei jitai 100,000 kwa chibiga hei. Kutoa magoite wa takaa mechitu kuligeri leke. Eto status 74 ash do get number 2. Chutu nguni ya raka.

0: 24H namba ngapi kwa sana nyo? Namba 2. Status 74H namba 2. Nganam si meta genge, asuka beta gero kwa maraka kwa ingen jito. Touch FM, hello.
1: Zerem, Zerem.
0: Woi.
1: Ya mune, Zerem.
0: Acha mege kabisa.
1: Ya mia gane, kumye, Zerem, meno, jiefu kusutereri ya.
0: Aha.
1: Igwe, kongo, Zerem, kabisa, inge mi kwa ito tatua, na mwaji kongo, mashabi kutubul,
0: kiki,
1: kwa jegi, o kiki, ako topo, ito kriserta, so igwe, kongo, ito bama. Ama weki, kongo, ya gane, para kondo, ito. Itu gua kuangki karena gua sejak musim MCA, agen jadi pada musim kemanda sih gua gitu nambah tarik tujuh bagian dua jam apa sejak, kita promote itu aneh nembah menegumi. Tapi gua mau tanya nggak karena abdurim, ama imajinnya wala jupah masih itu lagi lagi gua, gua ini baca cuan enggak nanti tapi itu terakhir. Jadi teraba imajinnya, itu gua mian abdurim.
0: Kau gua ingat tuh gini gua mian MC teraba imajinnya asal desana. Okay, status 74H duka nambari ngapi imefungwa kuna tona muka kopi chita ne kaki kwa ji 100,000 chita nega kwenye chita naikure kikure ngo kala chita chame kwenewe chita naikure Ruth, congratulations Ruth, asante sana kaisi kinyuru so nkuni kastani niwameche kebe kakipe nambata kaka tau neche chang 100,000 kebe 25,000 number 7 Gebe number 7 ningu agono agora rapini ke jangi ngu agame je pik taman 1 2 imagine 1 2 ko number 8 yes tese tai ni tani ago 50 agono agita ke ne balanji ngu na wa me lanji lakini ngu ni kasari ni ame je igeri le ke ingen status 74h status 74h la bata ko do get number 7 status 74h do get number 7 Ame jaga cerita ni cep-cep kabe sahut tu yak pon as cawai gaya ni status 74 ash amat ya amat cunde jatian dah ke status 74 ash number 7 si met ni patu 25,000 ni buat le si manu mandor masyarakat mago nurah masyarakat kago nukar apa ini yes amunnya sahgo nukar apa ini kamu sahi ko iya we cep-konde tenani ginyo ruji tu kul sahi ko kuarimet cerita kuarimet kabe sa korom kasih tu, guni kono tamu nega, lengko guni gitu je. Pondo jo irogit jo kemeh jalsi meh, tanani eleven sukul, anani one pasion. Ma takoya itu namu in, gerengku na aku tarite jen serikali, kau bungkusan be itabin boleh. Siling miatano, ma miatano kacang cunah, miatano imagine guni na kong kesa boke, gelo tinge te oleh miss, aku in oleh kel dry boleh. Kongi bungkusan unmeta no kacang jo, ikir kago bungkusan kerana metne ona negote ya ni mila negote la, tadi ke bagorak ke suegi ikir agi mut nusu, ikir lekang agi tarik tejolle ki macam ni kongi serka ni tak kubanau tak ke, amu kapis agi buat kapati, so angu ni metne ya mune jita nexti angu nasi member, ijob cikai agil cikai, kita ne baga manu te koye kenyo rapine kengga satane bingu ni, syakhi hal iru taj meka intaikan ne bumi show. Amu kami muti negi bet kora engbik je jang yes ko giri tega sek cepat lete kolabat jitu kol macam boleh aku ingin isi leng ko kau lain dah ko mak aku ikut aja bet tukol sebari mu aja betuno to so ini nitinda kamu ketinggu no iwe si ko bet engbik je takori bet je pon dia tinggung petai ko pada aku buat anjuk boleh kangenlio no ne payin para tet no aku in kara rancam mu aja ingat tu kun jauh jauh to kora kita setai ayah Status 74H nama gapi kau sini niu? Number 7. Agaknya jitu naga aku cep-cep itu niu jitu negure mai koli. Kaki kau jual 1,000. Jitu negure in cerobik kaki kau jual 1,000. So big cua jaga kau lewondo eraga-raga. Saya sanggup naga gaya tu. Status 74H. Ibu hati lenggu niku tu madegai sekat tau. Degai sekta mana ageng kegagar dogan. Agamai jitu ku lingian. Imagine aja ngebi ke, ame jeng dekai sejauh mana ageng ke, koga nyoru, guna atau apa guna status 74H, jitu kuli ingian duget number 7, ame jeng ingian duget number 7, amu agil lekara aran agomie neti aye mengin dosis tuh cengyam dah tegeng ke, so kud kei jin dosis tuh aye ke mengin dosis ingi bageng ke, guna atau nom, so kud kei jin dosis tuh aye ame jeng nyosu koni, yes, status 74H, number ngapi, yani kudomi agomie Lagara arah nanti arah, mien nanti mungkin tu YouTube canggih melalui tangan. Sasa, ame je ini nanti arah tin kicungan. Namu aja mien agi jom aginye. Ame je kicungan nanti arah tin ni. inyo sogo ni status 74 ash akiwe duket number 7.

0: Leo ni Monday, ako in abeti nyo tigera bining nyum nyuminda. Mama jai men kabesa. Status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Ngoroji ta na makin gera bini jotok inge ni le maji to na makin gera bini mara nye ko gai nyoru igere ga gamin jotok. Aya ko sawa mi jita ne to ma ko nyor nota na jeng ngi atar tin nyor rabini. Status 74 ash number 7. Kasta ni ngi to le mi jutungu ni. Unaweza jaribu tu hivi hicho tu kitonga mara moja kuna ago tu yake go status 74 ash number 7 kastani nyu status 74 ash number 7 ngoroji ta nagago ingia ninyu roni jita nagago ingia na mwao jita naga chapchapit kabisa jita nagi kure code free nguni ko kako nyorchike inendat silingi shakali bushak tip tumangmut. So already tameje pikangwan kitungani chake. Pikangwan jatakotoma. Agameje ibitu nguni. Status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7 kwa salini. 25,000 imagine kwa sirin. Ira agopwana agopwana saje. Kutkoto mite sogo nyako nguni ameja agunbaranda. Kutkoto mite sogo nyako nguni. Kuja upatana na pesa. Ameja anamchipike mita conference pika yenge. Aswa bit kete star. Ya tukuli ta star ingen soko ni status 74 ash. La batako i duget number 7. Poti epto ango li basotit?
1: Ya muna zara.
0: A chameke kabisa?
1: A muna ya studio.
0: Chameke studio labda inye?
1: A bye bye ya
0: zara. Ye bye bye mani?
1: Na ma. Ah,
0: bye bye, Gabisa. Ingin lagi nyonya kok? Kali juga ini, anan kota stay ne amut.
1: Eh, bye bye, nama kau ke?
0: Aiyah, bas kai bye bye itu man.
1: Nama kimi cila aja poa. Nada unen ba baduri kusunan dari lari bos ta. Kecoh soi mama tas potiap ta. Langat tin les aku asyik ketukul jawa saat cacau gratis terus.
0: Aiyah.
1: Aku macam ketukul lah masih lagi po.
0: Kongkoi kau. Kau
1: ni dah nampai ini.
0: Oi.
1: Tiada nampak mana lagi lagi pada macam serem ada tukul kau bye bye tengke macam ketukul. Kongkoi ya.
0: Magilen mas magilen Sheila serem. Aiyah sawa sawa saja engun ceriot.
2: Eh,
0: jangan darah serem. Ajar
2: mereka. Ini gigi gigi darah serem. Kau orang kau music macam apa? Dari ibu gitu.
0: Iman kapesa.
2: Ini coba nama kamu tak? Tuh dari ibu, kau dari ibu cuci darah serem. Tapi ini tu ya cara.
0: Kapesa.
2: Dama ni utar coba. Ii, kau tu magimi darah serem.
0: Dama gimi.
2: Kau magimi dama utar kau muka dari ibu cinta kau tu ikasit darah.
0: Tahu ikasit kapesa.
2: Aku dah dikata. Ini arah serem. Nah, mana kita mungkin lagi pun. Apa jenah nato ni baca ni umur ini mungkin ni juga itu ana. Agar mungkin itu yang lengah cerah ni tu. Wadai arah serem. Ini dia ni untuk di nato arah serem. Macam kau ni. Ni cai korang arah serem. Ia mau. Ia tu yang dia korang.
0: Wah, jauh tul gitu.
2: Ya, jadi ibu tu memang itu yang arah serem. Nah, aku amat kerajaan sekarang ceri, aku amat jiran arah sebelah ni. Aku amat jitu minyak, aku amat kiri roba manu ni. Nih baca itu ada ni, cuan ni jitu ada ni. Aku amat cuan ni gipsu teri. Tu lugu lah ni ni aku gaya tak jadi arah serem. Mungkin ni kita ada ku ceri apa ceri.
0: Kau missing ceri atau tengah ceri. Rasanya nak kenam jiwa tak orang kau seni niu. Agar ame sekapit kejar lugu yang nonton ni bah kubun western seed. Kau naik seno bangalaga kesuik. Ya tu kau sering nyawa meja lejin para indo ne bangguni ko iju tu duga number 7 status 74 ash number 7 agak tu kul neng kenyo atau kitungan kenyo rulo ko ya kubun western seed number 1 ko ida otu ya 25,000 anan otu ya bonus cematinya in kupinga so meja ko ni para indo ne nege agak buat lejinya nato minyo sogo ni nege jengin agenya nato minyo rugi nege jengin kaya ko ni bonus anan kaya ko ni 25,000 Toma simoi shake babi kata pigangwan ndaba 25,000 so jutungu ni status 74 ash namba ngapi takai na mingu ni status agitiltike tishake muji telingu ni status 74 ash namba 7 kai gase status 74 ash namba 7 kibendike nyorulogo ya kubun western seed kastane nyo ameje in ameja in ejo to *274# number 7 genyor logo ya kobun western city tap ko batanya gera le tos nga nga jaga ko nya kon ci gera binik en *274# number 7 chutunguni
3: logo yo tap ko manut ko ci tenik tugul kasar tap ro wet no gen kuni tos ko chap ci ga gol seti neile pe tu ta ga tugul ko ga manut en kasar we chutan Yige sibi gol se agi min kezwe kenen ko mu tete ne nege ne bo igas rudu chemyaje ko abati ndet ne tinye ngulo ko tete ko gol ge swek chebo ne enjo kinet abu je mangem mege mewud choton go araka WH11 ak haraka WH301 chitore ga sarta bi tu sik saini abu bo ga lagenga active team git yoga asiges Kambuni ta Western Seed kutunye ge swek alago u Aminika 403 tibe ga sarta ne nuach asiges abubu ane go gororon kunyalinen Aminika 505 Chimangem Mianwagig, Agun Ruth Chemiacha. Aminika 507, Chitinya Movic Chigimin, Agunyali Len Kubota Goron and Silage. Aminika 508, Chigizen Bande Chichang, Agun Ruth Chemit and Baraga. Men Kosirin Kasaritan Barob Tanwaja. Keri Ilegi Boysin Keswitch Yanotin Kubun Western Seed Maze. Rutejin Raini, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, Ananko KV Outlet Tagatugul, Nenegitinin. In Tebu Tagatugul, Ibirsi Metko number 0705-505-505. Anani FG to the tab, Meseta Tajefem. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
4: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quit Mount Narok.
5: 107.5.
4: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up calling you.
0: Alright, kasirinju kaka bata degese katau kanamu agaying. Yes, to madegese sesitu kote saite sabne wabete ingalega blan jangina laga kuchoba kingoni. Kotkoto ma oye wewe, ay gilge bola koja kaka machin ogromi trubet kaka lal trubet kapesan biga lakcha kaka gertang sanyo. Inge nangot sai kaka ogromi kapesa busit sai o juljuli ke o bendi tuai koi no jigoni. Gomi se se ta ke nangyu naga ko te be ga tu tet ka pesa ko len ma ba ke am kin ko ira ke ma ne ngu na in la go ke me ge je na ke je ek ta ko le ki tu ngon ma ma me je chai a gi ngi le ne ba ko ba ise chai jo ta ga ko be sha pu tu let so ya je ke te chai ko ro su su ki pamis phanga nu tik jo ma ga cha ke phanga ni ke ma nge re ting la go gomi bo yo ta ke ne mi ke tit ke lyun ga ko te bu na ko ta be ni le mi ke ke ne bu at Mi go tebega go le inga naga imje bio sanu go lamar bet. Kena mama mu go na kasi. Yani mi se sitio, mi bu sitio. Ke mane te ta mi go utinyun me jebe. Ago mi bo yat ka tebu ngun gurwe. Se go le ni da go bo ga tutu ju baga go utu ga go ngalal sa. Ama tu ay ga ine nda tam go. Hey, gorom ga se tio. Hai, kena mama menafanya kasu gubo. Congratulations, kena nih nereng mai nih. Kengelen, ya gubo saiti sih. Ko saiti sih nata. Aya, status 74 ash. Kaki mita duga na batas api. Akhirnya aku pit pijat atau kita negure Leonardo. Kegure Paulina. Kita negure Victor. Kita negure Miriam. Kaku jodzi aku nata kini. Kago ba kuno so ye me fungo me anda ifo ko mai se ki nyo ma ba ta ma ga ma un ye en mai na ga mu ji sara ga ta ma un de na no nguni be ta bra ni ame ja go ri len ja la ke tere nyu tom ga go ni ame ja ke be number 5 ame ja ke be number 5 ki ba ti se ki ba ite 5000 yani imagine kago ni no ta ga mune ki me je bi mu ti man ja ki ga ji ni ite 5000 lagini ki me je bi ke chang che ba bonus je ya me len ji So, ini juga orang yang in random picking, ya, niki picking niki tunggu nampi tool cakap aku ingat. So, tahu tu tunggu no, emu je buti nyorai te 5000, kuah muncir so tu nama naio. So, mati tapa tilai je anggota, nyawa anggota tak tiga tiga yang kena kaya menyawa ni baik. Kungu ini naik macam rabi niki jang inyone sajani rabi niki pon asko baca tu kor. Status 74 as number 5. Start number 5 man 1 2 3 4 number 4 status 74 ash number 4 waya kata betin number 4 kasane nyu orang jo dege shemu tame cha i picking nyu jeng kenya raga raga ibati leki kere ni tani koi ko bata ta lugo ga bemet kityongan orang ni jita netai naga gondo i kure Emmanuel kongo i missing Emmanuel amu ga jitung droi na toge asa un kabe sayo go negi ko ajin rapi ni gaita 5000 goro jita age status 74 ash status 74 ash number gape kasane nyu number hey we status 74 ash number 4 yani chitage ngeneke kitongona kako kastugeta barabsere magonyo orani gale chike usichanyo orani stella orani deisi orani kaleb kongoi missing kapwa big somo ku sapare moja ehe orani chitage naga konyo kure mili kongoi missing karibu emili orani chitage ne kure shatarage orani stella ku bota leona deisi age naga ko inkyan anginye ne to minyoge kure nengo kole jita ki kure na osianjo ayanyo ba ko sianjo Victor Frederick kongwe missing ako Frederick ake koni 50 shillings imi go mie ka besa iwe ka raga raga aso biti tasa nyor chikara bini ke jang kongwe missing status 74 ash number status 74 ash number 4 ka sare ni oroni Bernard ka ko nyo Bernard oroni Rachel kongwe missing Vicky Frederick or Frederick amwa ka nyor chikara 50 shillings jita ke ko Gladys ko goi missing Philip ko goi missing Gladys ak Philip chaga itunguni oroni jita ke ne gure Janet ko goi missing karibu sana Janet oroni jita ke ne gure Cheptoi we hey ki goi Cheptoi tom ko nyone soko ni Cheptoi karibu sana ago inye ne tawe ki gaje nanyon jata angon ko menyoru ke ko ni bonus oroni Turbena hey pi ke tom ga ko bani soko ni ju oroni tre gure nganae kamwa wa ke ni bi ngol je changna Anginye, yani tu mite je sokon ini dah agen yang guna peran. Segera agut kiper. Ayah Chuckline, agut Chuckline tu mungkin jono. Mi nite agen naglen Chuckline ni agut Chuck. Naba Q, kui kilen kui. Kupata Stella, Stella agut mite keten apa yang guna missing. Ayah kupata Bernard. Ayah status 74 ash nama gak besar ini. Dengan segera orang jauh semua ke? Ame jago buat bikin kuni. Ame jago buat bikin kuni. Ame jadi jutu message was-was itu magi tiak tapi bukan. Ame jadi tu Emily, kau Matias, kongoi missing kapisa. Kongoi missing Daisy, kau nyawa kita tidak nebaik. Orang ni Lily, kau nyawa kita jadi 41 shilling. Simi kau mien Lily, ya nunggu ni mai bayi saya jago kini. Ibai saya jadi pasu kuni. Nanti lagi naga aku nyonya, aku bayi saya nanti jengiringin buat 24 shillings. Kau bayi saya kini engkau naik 21. Hecha mungu kaya raisi tuge ni taking tukule si maji tele in manyoru ki ako imaje ni nyoru status 74 ash oronjo dege shaka yin chokangit sasa ameji ye biti mkuni status 74 ash number 4 kasane nyo ameje ako nin barawindo na inege status 74 ash number 4 nguni kwa genam katiakta etene ba bonus kwa ngeteke nguni siko biti siki iame lanji na karara so koka inyo age nyoru chagi wekuneke anakuto minyoru parahendo nengungi weke nguna status 74 ash agi wako iduga namba angwan ako jitukul ni jutu dugani ibuat koran kapwa tutu kukina ile imu kakse inyoru elibu tamarini na tano kuhuna watana wakitiongon kwa mcheso tuifo ingteke titakenge so message wasi wasi nyo sokoni status 74 ash chochote inasa fanyika kwako Iku muka kita ketukul netai muzi nyor cikai itu 5000, anani muzi nyor bonus. Cetaritin ia melan cikau mien. Ira kasane nyu, to minyo sokoni. Mangan alai kenine. Labat orang agak status 74 ash number.

Ninda dage shakako bakora, oyewewe, kako ba dage shakono tonokasani nogere, dage shakurwa kabisa toma 2 minutes kager duket kain, agameja picha buanenguni argara ganyo. Yes, kuti maje kekuan in 14,000, amaje jutunguni. Kagale jinta kutoma big tamanu, akamut, kanyo rubigata, kanyo rubik mut, sotoma tamanu mute, kongojita negure agnes, kongojita negure monica, seli, maureen, Jessica, Purity, Aka Diana. Kubikchaka kikwaji pik mutso ibaru kule. Kwa kwenye pik tamanto ma pik tamano ijege. Sasa, kita na mechege kwa shini koni. Mechege epche kubun mutu. Pik mutu, aga mechege kila mutu wa chukwe semu yake. Pik mutu cha kije ngenyu, kwa cha kikwaji na katukul 14,000. Kubik mutu cha toma kote soko nyo inguni. Tatia pik mutu cha kainyo soko ni tomi nyorugia kwa inguni. So notok paraindo nenemu namsi metita ke jil status 74 ash number 5 chitukul barchika number 5 nguni keri lega inge number 5 imagine mami jina ago inge no aga maun ka pesa ore ne raisi ago to to minyor bonus kora ko ngumesi kinyor 14,000 ko direct to to sek bonus sego haya wapi watu kuna watu na nyakuwa bonus sapa kunyakuwa ami tabiki ga ago nyoru gi lakini wek sabara Wamale ini wek sai mami ngala miyo ku sintiki sakit lakini menyoru ge negel tang sogoni status 74 ash namba gape kostani nuki mita duket namba mut mami jina ga ko ingen anggota genge status 74 ash namba 5 namba 5 aja nge bike imagine mami jang bata genge status 74 ash namba 5 kau iti otake kuti ka sogo sani nu 14,000 ko rabin ke jang gape sa jamagatin Kutaratin, inya agetukul ni muji chinyo. Kwenye na nageni, status 74 ash number 5. Imagine mamiji yungu tagengyo. Magikasichi yungu tagengyo, agurunjo adege shako, unuata nawa agupe. Status 74 ash number 5, kustani niyo. Status 74 ash number 5. Ameji tukul ina msimi yungu, agijili tona kwe number 5, suka biti nyurabini jotok. Status 74 ash number 5, kutu magebe, Dugen atau kami suka bid kebet duget nebayin sokoni neba star 448 ash. Lagi ni saya sahwin itu no tu manjurungi bid cakap aja ni tapi ni 14,000 korang. Tu ma orang ni kau ingin cinta agengke negi kure ngam. Kure in Veronica. Kau boleh missing Veronica kau tahu tak besar naga kau nyuruh cikai ingyo ini

Ay, aguno to gitu gigo alak sabe, tom go alak sabe tap jitu no tom go ingian sogo ni staff of 48 number one. Kama una leje na meja tarat go alak sabe mugi chongani ingian number one. Meja agir utko mi jitu netai naga go ingian yori tetan netai naga ingian kapsa gigo aju 1000 bona. Sita negi gure emili 1000 Gladys kago ni 47. Jitu negi gure in Samari kago ni 500. Dira. Eh, tom go kabe pijo tong mutu takut setai bonus. Staff of 48 number one. Kau tak mido ke nama magati junde ko staff of 48. Yang agak mungkin lagi pun dia atau kimi kan show jitu kuli lagi ingkian staff of 48 number one. Aya number one. Aja yang lebih mutu cakap jenis 70,000. Eh, walau sesabit tap jitu aku ninggal mismis tap konda amuaun. Aya, kau tu minyo kau mabah tu agen. Arah liu aja ni nih pak. Mera kau gejeng rapi ni. Asamu ninyo ru asabit ninyo aku ni 70,000. Ingin rapi ni kebaikan sokan kau ngeringe na. Yang ni rapi ni cakilin pesa kedua kosana. Tapi siling sungguh canggah. Jamelin jitu matinya. Amu kau timah le matinya agitinya kau matinya matinya itinya. Aya. Sawa-sawa staff of 48 number one kasar ni kau ni berenda cutungku ni. Staff of 48 number one. Staff of 48 number one. Orang ni jitu nanti naga kau nyor cikai. Naga kau nyor cikai 70,000. Tapi jengke bingkungan ingku ni. Jita negi gure Daniel, kong koi missing Daniel. Orang jita negi gure di negara ne boying. So to matri people tu memalisa. Ame jengku ni kopi pijau tak tiri. Aku pijau tak tiri koi nyaga tu kor nato minyorugi. Raw kong ngete kau kita utte tu diet tu minyorugi kau ngete misogo ni nato ne pasta tu 74 aja. Main namki. Orang ni kau ngete boyo kora tu main namki. Ame jago ni 70,000. Tadi soal leh jenama jago alak sabi ngomi. Kau alak segit jangan ni jaga tu nak ikut aku utak aku. Aiki nak kau muaji. Very simple instruction. Yani mau meja aimin agak lek keja. Perisus ini sesama minyoru. Star 448 ash number one. Star 448 ash number one. Goro jitu nama kini kira penjaja tu. Orang jitu nak aku ingkian kikure Josephine. Kaki kau aji 48 shillings. 47 shillings I mean. Josephine. Kau kau missing. Aya, tadi tersayang sokong ni. Status 74 ash. Master.

274 hash, star 448 hash number one. Aya kasana ni araga-araga. Imagine tau mabiga yung kucing ano kaje 70,000 na kagad duga na tayo bagi tayo. Oto to minyo ko inyo na to na ganin star 448 hash number one. Ro chao kiji to kul asa bit ki na tayo bagi tayo. Orono ka ko ito dahil sa karta magenge. Ame jang ko ito 45 kagad duga ni. Yes, ame jang ko ito dahil sa arta ang mutyo kagad. Eh keger roga ko bit anan tom ko bit keger ki tyara gil yo ji amu iskot ko ma bit pigi ago mira ben ek mal ji ni sogo ni fungulia ko tu mliango utafungulia kesho ime je keger ki man ma ya ni agine ango ya ni ango tane ga ma nyuru je kondo ju ko ma ya ni keger ai mi te ago stai ni nyu na ga sen nge eh godi ga sen aga ki nyu ginyo sogo ni ango tagenge ki tyongo imagine iga so be tu shek tugul lakin tom ka ang kopya to tagenge iba ka kwa utingan sogoni ago inye no tana tindi ni kilalen kot ko ito mite ja sogoni mite para inda na ngung na special ka besa na gelen u is the newest password sogo kutin daw nga jaren yin na mita pa na aginda imagine nga jaren na to kutip chingyot kutaw gel ubwa kopi ko chuka ita kityo so ame ja inge na ngun status 74 ash Agar itu negara yang kian, kau missing kita negi kurein Brian. Brian kau kau nyorjek 70,000. Imagine Brian nama kau jasa itu, nanti ketiak ke moja. So engkau ni kau baru boleh toma piga em. Status 74 as. Toma two people je gay. Toma degai seksama kau. Toma degai seksama kau. Mama jangan kau tama missing. Ame jadi tunggan. Jaga tu kau lip kau kuat. Status 74 as number one. Agar tu kau nyonya engkau ni aje ngi piga em. Kutu itu sak bonus. Kau kaya nyonya atau minyone? Kakek cewek bicara tak kau yang marambil. Cita netai, kau cita nega kau nyusuk kau nyakutom kau nyori kira 70,000. Cita nebawa yang kau cita tu mite suku nyakut ingkuni. Kau gini 70,000 cegugat. Ira, kila mutu aje sekifiake. Star 448 hash number one. Aginya neto minyor bonus. Poishe berai ni. Inyor bonus. So amu agi bonus. Tukul jeto magi kau itu. Agi lihat berduga nata ke. Kipce itu. Imu jinyor ke anggo telefon bil telefon tato sai. Star 448 hash labat aku duget number one. Star 448 hash duget number one.

Kararanya aja tuh rapi nek imajin mami je nak aku nyu. Mami je nak aku nyu. Ayo, korang cai berani, mami. Status apa di bawah? Oh, tu tak biasa. Ayah, aku nyu aku tis, aku buang aku pingmut tu je, kayak cok, kayak kerja pingmut kecok ganis. Waktu tano aku jatuh nyu anai taji biasa. Aku tu nyu nak aku nyu macam je, kayak. Rute itu tu malas aja biasa. Status 74 ash tu, mereka sekarang yang status 74 ash number one kasta ni nyu. Status 74 ash number one. Yes, tu mereka sekarang yang agama knowledge ni igil ke aje tu kuli keri. Lepas ingat duga, duga amuisho. Agar duga nanti nanti kau kontra pun ikhaja angka pisa. Status 74 ash number one. Yang naga malin, dah igil ke aje tu kuli cungan aku lara absar moronya ne. Aku lagi tu kalau serem kahai tu, ko kahai ker kono atau nak aku nyocin kaji tu kalau rapine. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Kastanya niu. Orang jauh dek esok ayang cakap ngah temat kaya cincang. Ko timi aku tu minyo ikeri lekai ingkian. Status 74 ash number one. Ko kaya cincang. Ko mabawa tangan ni. Ko ini kaya gitu ni lawmeni kaya. Status 74 ash number one. Nani atafaulu kuingia kwa hiyo duka. Orono daiga ya takenge na kwenye status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Ake tuko lege gilka kwa ingia kutu ito sake li buangwane. Ake baati tildike tishike jangsi kwa piti nyora bini kora chichang. Kikure naza kial saram ketu yebe tutap karoni. Engete tuti takena otone baka torore takala. Sunet kumalo tutosiko bata josi. Engete tuti notone bwa imu nyakta chafum sere konyo.

0: ya safi sana tinda nota kile pamamba eti nota kene kile shotwaya ago tinda nota ne gate jidege shiki chota ke taman ago yenge e chiko ngu sire ne sain tsego le nota rebabi tu tabraini e nore ti nota kene sidai ore ti nota kene eluala la kapisa ago ngira le lobo tika sarta e mwange na lingwa nota kene mite ile ago yine etiket nota kene kotege mite inyo nene alechini te mutu se kotile agere kwa gile chichita congratulation nota kene gugure Ruth Nota kene gugure Ruth kwa gile chik congratulation aya safi sana mwange na lingwa nota kene mite ndani inyo ni taje femino taje femino ae taje femino mtu anaingia kwa mimba taje femino yes bye bye mi signo ya mune enye ano ulan bye bye ulan baka apkete safi sana gongo mi signo gongo mi signo taje femino kule shiotuwa ya tionda o kule duri
1: Au magri gutoy ro salini mio.
0: Kesi jis?
1: Ile je yo do ye nyo to ala ko da ala ala gal ya bondo.
0: Nam ji yo ta kai goron ta je femelo.
1: Ta je femelo.
0: Yes eh.
1: Ya munye je ri.
0: Bye bye mi signo.
1: Oje ma ne ko ma de mis ma te bo me sentrol.
0: Amune ola mba bo me sentrol.
1: Bye bye ga bisa ma ti do ngal.
0: Ka go ya no.
1: Ka go ya ga bisa le ro ba ne sa o li.
0: Ka sa nya mwa o. Mi te bi ku ka?
1: Mamia.
0: Aya, perichi anyendo le migi mano.
1: Iba, buone.
0: Buone?
1: Buone, kumalo.
0: Magosa enegi ya hii? Kwa robata nani ngalole, no?
1: Sawa, jowi. Nyo biti kuhuno?
0: Ngalale gotunete, eh? Taje femelo.
2: Mambe. Apune hitesye.
0: Iko se jita hu, ngalole robata hu.
2: Mane
0: ra ga ba ngunyo mambe. Ngela ga sianga na leyi ka kwa ndi ga li ambo me sendro lu niyo.
2: Oh eh mane ga ga ga za nguni.
0: Ehe.
2: Kena ji jono mambe.
0: Kabisa ne.
2: Julia ga njoro ben mauche.
0: Amune mauche.
2: Bye bye ile ruzi dono.
0: No
2: to bara mwa ki jo ga ju ga ko.
0: Igo chi no.
2: Hello. Hello mambe.
0: Nemnye ye mune.
2: Acha me ga kabisa.
0: Ngo ji jone. Ob kemo emye no kemo
2: ami le jaren mauke
0: chitab suguti tanan ngoni anyway kale iwe ingen ibir suguti to
2: kapesa ma
0: kapesa giga so limo ngunda so uti tyanga ke master banda banu
2: tangaro
0: eh gale mimi sio sister ako taje femelo
2: Wait,
0: kya kya ah hey ni ni
2: era
0: tilsi maina ko le dudu dagi wo
2: Inga
0: ile majitu ke lagasit ke chilo
2: I'm going to go to the house.
0: Virginia, no more gnoggy, more just is that. Tadja Femelo.
2: Lemay.
0: Anyway.
2: I'm
0: at Evan anyway.
2: Wow, wait, let us put him
0: in. Inkle and Gale Coof Dead, Illegal and Eggle Coof Dead.
2: Coof Dead?
0: A Coof Dead.
2: Coof Dead, Coof the one I'm going to give
0: you. Eh, eh, eh. Are you a woman good not again?
2: Ah, can I get it?
0: Eh.
2: Sabe
0: wewe.
2: Lagi pun soi lagi buat lagi mereka lulu buku. Anak lulu cakap ni tu lulu buku tak cakap mana ada tu ni pada saya ini lupa sutero.
0: Kya rong ni lagi ni kisah je lagi usap cakap masa yang kita semua masa internet agen.
2: Agi usap cakap mana lagi agen lagi kita mahu kau pergi mahu lulu tulen kau jering agen.
0: Eh kapis size?
2: Puji kuala.
0: Eh.
2: Di bawah itu orang buat anak bapa itu ini atau mungkin kita ada tuvi agus terawih ni.
0: Ingat lagi baru cakap anak tak kenal kau bangkan aku masih kau mahu aje. Asit jauh lu orang ki mila meni segan aja kita bangga nene mama jangan nene.
2: Okey, kau kira lagi resu nene kapan?
0: Egi plan nene.
2: Amu kita rujuk je jenis ni.
0: Eh kita rujuk dia siapa sih?
2: Kita rujuk apa lagi? Kau lagi lemah, betul lagi lagi mana baling ini man?
0: Eh.
2: Amu kita rujuk je jenis ni. Kau ni kau kita pasti muncul dia mungkin okey rujuk dia jangan dia mungkin lagi tak siapa lagi siapa kau suka apa para apa?
0: Eh.
2: Ira ribuan orang tu bangi ugir kita dapat musungu mewu.
0: Eh, kau le diu diu sasan dia musungu mewu si.
2: Eh, kau le ah, kita bawa sahaja musungu mewu la. Nih macam ni lah ni.
0: Eh,
2: puji ini bayi kita kita aje jangan gugur.
0: Ah, cakaran aran we.
2: Puji ni kita top ini kita top ini bayi bayi ni kita sih kita aje yang kita mana.
0: Sabi sana.
2: Nih erik ni MC Dura bar gorong.
0: MC Dura banye.
2: Eh, oh ini gini matu apa leh tak?
0: Eh.
2: Puji kita program gumio mana?
0: Isap isana, gonggoi no.
2: Puji, amai dati dai.
0: Eh.
2: Aje nampak seluk jauh tu, seluk jauh.
0: Jauh wet kemitiat.
2: Eh, tu misalnya trio kuana.
0: Anyway. Eh, giang misalnya dia, nane ada bijanu, cawan anak agin Rosalinis.
2: Rosalin, we.
0: Eh.
2: Oh, jadi jadi seluk jauh lipo, indahvi berkilian aye.
0: My people. Caso. Radio Gotas. Ah, Tutu.
2: Mati Tutu.
0: Sabe, sabe.

0: ndatu ne bahagu leje ndatu ne bahagu lebesho kulele de wala ndatu ne bahagu le dohna gode yan la kwanya tinyin awila gibaba gulo yan kwa nyiwe ko gibaba gulo o giyo kwa ba a cha I get it. One, kagisir gelo, not about 4,000, sugar about 4,000, star 274 ash, agi tile ticket number one, tagi machabik 18, to si wagenge, chambate nangunga to, hee, o tiep to,
1: amore avanto,
0: amico mie,
1: amore, ane, mamba, no, koger mamba, no, nye, Kogi mai gitu go go air kuanya ni tagul le sungar ya taga apa tagul le pagi ke ni kan. Aku ni asin aku tak sih lah aku pemagarung aku punji jual lah aku. Saya nampak no nuka.
0: Aku le kau le talaba aku le kabisa.
1: Saya nampak no kabisa.
0: Kau le talaba aku le kabisa matin doang halo.
1: Eh, aku kan no tak aku bawa cuti nampak no. Aku rasa ngalir nampak no. Saya ngalir sih. Amma
0: leane mamba no matkoya iguno. Kiko yaitaya. Kongo bisinga sada sana. Amma chi nge ngalole njuta ne. Ine ngalek chi go testa aje chungune. Mainge ngine testa ba go leite. Nanu go sirina ba were. Kibe go tena che go wanda ba gla matite bi go no ba gla. Ako nge ka ba go muta ntus kita mage go kwanda nyine ba nga mut kitndo la ko nyines. Ko mutyo go lerina no ba gla le ba gla ye go isar wonu ba gla ngana ne ge mutu ka nyak chi ptha. Kau tahu cikgu tu kalau nak juga, mungkin sih. Lama kau ingat lihat, tenan na, doi mua ayat am ngeliat dan niwa. Eh, mana tu nenek sih?
2: Tak lagi.
0: Eh,
2: bangai si nama ide mabanon eh, iya mabanon. Amu ni
0: weh.
2: Cepat jinta ya najor mu, igo cor weh mu, nukat tan weh. Agi mai gara, gua elaga sebi rongku mai, mai gona mai kutesi aga. Kau dah aku mai kat sini, lima bana aku pakai ngalai. Jadi mana orang lu ku kau bawa ngalai tak guna nama.
0: Kau lima ratus.
2: Kau aku tesis
0: mah. Amu mami elak amma guna nama cawat sini. Kau lengkuh niku terajar niku nyuci ke laku ya takin akin wira ratus. So mungkin kau yang guna tu ni, kau ni ane yang guna.
2: Mak cewa kau mati tak kau ini ngalai itu kan apa kerja anda amu ni? Ibarat ibu si ibu atau yang ini jemara amu ni. Kau jadi cukup tegas kecik mata kau ikhaya ota, amata orang lalai non ngalai kecik. Mungkin kau ikhaya ota, iya kau ikhaya ota. Kau mahu cukup je, lalu kau berkira nara kau mana? Aku sama cukup nyawa tapka.
0: Kau kau missing asal desa na. So alafu ini mahu kau lagi sama nyawa tapka. Tapi kau makan kau ngalai cuci tano. Eh, kau ikhaya kau siswi ni kabis anda buat kau koi. Anak kau ikhaya ini kau bawa mahu cuci bawa gelar kau lagi kira. Jadi itu nyawa nanyu nato bawa gelar. Yang aja bagus muat je, amun itu tu cikgu ya guna tiada. Guna kau bayar bayar untuk family dan jinat. Kau ikut nama ini gitu. So kau tunggu ni biasa yang kau hanya dan kau marah kau kagau itu kerana amun kalau guna kau expectan kau nyuruh laku ya tak ini. At bagus lah nanti kan jinis. So itu aja biasa. Tuh sini nanti yang aja kaya guna. Amun itu cikgu sikit. Tadi family lo.
3: Jam gua jam. Bantu.
0: Eh.
3: Leau orang kara.
0: Leal dos kara.
3: Oh, lalui aju, eh, oh, lalui aju.
0: Ada ke lihat jenuh?
3: Angin atas aju, eh. Ingin atu erah ni je. Ia ini mahu dah no erah na. Ibu wazan, betul ko kerma bagulai tahu ko lalui eh, matum ko kezai eh. Kunci engkau nak ko nanti, kau ni amat jengi nanti eru nagi zuki jita nanti eru. Ibu ia ni mutuan nagi zuki lagu.
0: Kau leh ye ini.
3: Belum.
0: Kau bayang mahu wazan no terang ni. Nagi ni ruben.
3: Kini kotiko agama kosan atau ibu ibu anjo.

0: Baltri 725, Jos 4922, Joe 900, Wilfred 600, Caroline 500, Geneva, Noto Nitino, Aginegi Tuga, Enion 300. Eni Tuga Tugoston, Negas and Jagatu Linion, Kimwajitan Windy, Ag 85,000. So far, so good Kutumaginoro. Only Jingasu. Any tongue that was star, Amaji Jill, Ogi get it tickets on Google, Oing and Agusumoget. Get you to Nigeria, come to stick it easy out as you get him. Good come in your chigaponazi, testao. Nit tongue that was star 274 age. Chitane me on. Good tingle two my nur chigagi gabisa. Good tingle two my nur chigagi and ingune. Dioling it to not tongue that was star 274 age. Ticket number 4. Killing in 85,000. Jibogi Batinik. 85,000. Jibogi Batinik to Gostinani. Nitong the star. 274 Aja.
1: Mr. Kulomanya.
0: Chitano Tanemi Tinio Nengili Tumo Dinurjigagi Gabisa. Ionogi to Golendina Nei. Imagine 85,000 Aginurjigan and Gunim. 85,000 agi nyurji geni guni gitu gosto nene nitoge amaje ichil agi reply digi disegu angwan anagumut agi wagi 85,000 ningwik inye ni wendi embe tunye vrayne dayole na yana wiki say ilain dana otin nipo si meite notong nipo star 274 ash agi til digitit number 4 en digiti no number 4 I went the 85,000. Agi went the akponas. 85,000. Agu meeting gora ponas itu kostone ne. Enji nega til tiki dise gigisi re sumok anakwang wangi tuge ne ona. Alright, Mr. Anthony le bagi tururo karibu.
2: Hello, Arab Tere, Yamuna Arab Tere.
0: Bye bye, indugu karibu sana.
2: Kongo iki nama iki tu kaki nama teron tapi ram tu siang ngalengalek kaki mahu kau tu manifest ni kau tu ini kita rara na. Ni cek ya kau lega mahu manifest tu aku mite jadi pro mumic, aku kau lega mahu manifest tu. Kiki lawan macam ini kan kau ikan tak apa sah, ikir kiri ibu kita cuma lawan macam ini terlalu oh bakti. Kangen ya tapi nanyu macam mana nanyu kau tu muda guna kau mahu awal tak kau tu kira pro mising kau cang neta kau rasa kau manifest nanyu negi neta. Kira lawan si rasa kari kau lawan muda tu yang adi kau boleh kau kiki. Kau mahu kau ni kau balu ibu kau tu lawan ibu kau kau teror kau lawan muda tu yang di mahu aja tak tu kau mahu ibu kau mahu orang lawan yang atas orang asir kau ni tik mami kau ni tik yang ini yang kau lawan kau lawan muda tu yang di kau pergi kura. Kau jom kau korang kalau jom ya orang itu yang buat ibu jat korang kau ngerti ni untuk pelanggan ini kau buat ibu jat, apa yang kau ngerti kau jom dengan tuan guru sebab kau baca kuris, mana orang nak tertukul, ngalir apa itu itu, cuci baju kau ngoro kebab kebab tara kebab kuris, kiri kamu kau kiri beri hunia, kiri ni aku orang kiri kamu aku orang.
0: Kandu ini tuan ini macam yes,
2: Nah, nanti kita jalanin way. Kini begini orang kan, kita beli apa kita bantah bantah. Kau tahu, nanti orang itu kita gunung, kita kos, orang kita bantah bantah. Nanti kita nak terus kat sini, diklai, nak komando ni kita terus.
0: Gay. Nanti ni mewalau antip, buat nanti agak tebe. Tuh sekarang ini tak inu nanti ni mah enggak sarit aku tu kau muzje. Masul dah ni kau andu ini inu nanti ni mah je. Ya, tenen ini lepas pomet esagi sini ini ni tagi. Nitong nebo star four, not nebo star 274 aje. Magiri chako tagenge. Test tikiti si uoingu. Anago sumo. Tikiti na number four. Not nebo star 448 aje. Matingi gerijin esang. Mr. Barbari, karibu.
3: Yes, walo darar.
0: Karibu.
3: Amun ko sokta ame na chao. Kiko na peri kuto. Kuto manyon to biko in. Agere in. Nanti tu tak ada. Muka orang kan, ni nanti yang boleh sahiti. Ini nanti bila nak itu tak ada. Macam orang ini nak kerja bici for sibuk gitu. Indah jiwa sibuk motivation. Asalnya lihat je kiri apa kurang. Guna, guna tu tu yang dos. Wah dos, bukan barang apa.

chalaki si chama ba chikertit kakile yang kakorir lakwa kakile yang kakorir lakwa senge ile takeriro lako ngibikas kakorir murenda ngibikas kakorir murenda ingen ile yandam komite area yomite area kwanyiko yatomo isko chesenge yani isko ngetit chakile ne kujifukusa ingen ile kuaktif kila kitu ayueten yu kilioche kilioche bangeten yu kilioche kilioche ngibikas kakole murenda kole iwe kwa noto baita lioche yumba metit yunoftinege matiko mwao tiani kale tiani

Kagen ale kagerit yoini chechang chachang kutu kumandoi ko kagerit yoini kine alechini kakile wek en kakile makinangike ibe mi

0: kakilenjini kakile ket karit kotor kole madam nyonitet yoton any kakile chunde muchange kebeberta noton nebo conference koyata dadi asikebe tuan kibagenge en langatutab raini kitutiet noton nebo panganga ako en betutab raini kekushini kongu dadi kikushini kong ngalekab ngubut netinye murenik ngubut airani kibendi murenik makitinye ara kwonyi kibendi ngalekab ngubut nebo murenik ngalekab murenik kakile yon kele matam ket karit iket karit paka yotet kotor kole matam yonita any ichunden any ichunden pakachi ichunden muchange ali mapema kutoma akot kole matam yonito yani en wakindo kakilenjini ket karit kotor kolenji matam ingerilisen any yani the time nekakurilisen kwondo irilisen akinye ichunde muchange pakache chi konye I imeche isipi ichunde muchande kumachunde matam amu ngoleon kwonyiki komi nikotebenen amut koleoni kole tam akose olelen yoche kurilisen kwondo kole kirilisendon yani katebe akine kwondo any kole kirilisendon kole amu mbore tare nanyun is kuboru katotatokose tatakele komakomuche asa biik chukokekin ine kele mamuche kasini ko biik chon tinye in pritit nekoi chukoni atari kaikai ne medium ak ne nwach aini netinye nekoi asar ko nekotebeni naira alenjini taikoshek ata choche ibur en barako situruru muchange to taikoshek ata situruru muchange yoche iket karit taikoshek ata we Robert chamge
1: Susi
0: yamuna roba
1: achame ke yamuna Susi
0: bye bye daddy mi komye
1: ami komye nye
0: ami komye kabisa
1: ino wajami komye kabisa kai ngolol wech man en yon lebotenda murere
0: yes
1: eso ke lebot le murere mamuche maite nanyun konini korilisen kwondo maresidisen kwondo nendet
0: le kwondo ii kole tam akose olelen kirilizeni koyangalianai sikoteb kwondo kunonitet amuni ne kit nekatestai en werto nanyinet
1: ngubut nemotindo werto
0: mangubuto
1: ngubut akinye we maoechoecho anye werto akinye rais u bataitany werto we Rasa ko oba berlebar, rasa leh ini ada papa agur ego ini. Yang lalu ibu orang ini betul temen itu ini. Barat itu kan nice kot lagi ego mitua. Kot, otor si, Susi, Susi.
0: Agasin destau.
1: Kotor baru kita lalu baru bahasa Susi, nai ani nai leter membara etai muren. Anu pun cendih itu terbarang kaya atau ini awak cuni binti dengan guna bata ya. Ti ada tu yang dia awak cuni kat polo skuan dan nai tua borca senda gue tua style senda iway tua ceng wajib sabar sabar gue kau mik dah nato rot gue tua nama tu rezeki kau sendiri tu.
0: Tapi gua sih kata ini, tapi gua sih kata George. Ina mau nanti apa itu? Kau tapi gua sih kata George ibu.
1: Taiko osiek 20 20 minute imiten barak neo Susi ina
0: 20 wea kawa file madam
1: okinyara zuko busbuso ike katienge enjo enete so ndo osinye 10 minute osinye oba enjo eninye
0: yes
1: kotuani tuwa kinye kawa kityo kinti iteta kityo mureno ya kitya be isub subi nye endet koma ito ko enjo e
0: So yo chege ya.
1: Ma chebo ya chege murenik ye chu che zuzu ba. Itu de na baraka gi ket pole no.
0: Ke le subeta ni nye ke sub kwanda?
1: Ye? Ye?
0: Ma ke sub kwanda?
1: Aja. I mati zuzu bi di chokyo.
0: Telele gi sub su mati le gesu.
1: Mati ga asam. kichokchi kou yani kouwon nekechore nekeibu ne konyo ko nekaimutu konyo ko
0: kwondong'ung kosinye nekeng'olole kwondong'ung nekeng'olole
1: ngotko kwon anyun ko 30 minutes anyororun ndamu motindoi haraka en anyun
0: kamakeng'ololen sie nebo timine maing'olole nango keboru king'ololen kwondong'ung'o bichu king'ololchini sie ko chemie kwonyi
1: bonanyun any ko 30 minutes en barak nandanda amu momiten aja nini en nenyunet ochokchokchi en nenyunet nenyunet ine koaket any polepole 30 minutes ndamun mobir kiren in ot inendet kongen ine kole nandawe barak ine kokowe ipwonite nanyinet akotesa okwer kwakoya
0: ikwer kwondo kokoyam kora kwer kwakoyam kirikeso
1: kirokeso konyil
0: kolyan arap kori simwa ile kikwere kwondo kwakoyam kotokoenjoni
1: yenjoni akinye kirinai iman yon kakosa ile yotet leenjoni nea kwondo
0: koko koko we
1: kakoru koko
0: akure koko koko en yu buju mowe ng'alechu kokile yani kekwer kwondo kokwo koyam iteenjoini iman
2: ai apana mbe kokarati
0: wanitus mevileni ot vizuris Llega Sheila. Sheila, ¿puyo?
3: ¿Puyo?
2: Yo.
0: ¿Hangue?
3: ¿Hangue?
2: ¿Macho me hago niñe?
0: ¿Abaiba, que se mi gumye?
3: ¿Abaiba?
2: ¿Amigo mye?
0: ¿Qué de ella, Afonso?
2: Yo me tengo mye monde.
0: As, caripu, ¿cómo le enche chito en el que? ¿Qué cuero que vamos a cuando con otro coya? ¿Ovil, ovil,
2: ovil? ¿Ahí va, ovil,
0: ¿Y
2: Kona hawi go umyango dani.
0: Kiu mi ani nye.
2: Kupere ilo hawa ya.
0: Imanis. Yo chike ke titano karini yo.
2: Oye, le mo ikwere wa waya.
0: Ye kangu le nje nje nesika. Soko kasende kuwanda gule ke kwere ikwere kamasa kwa waya.
2: Kwa na kama uwele wa umisa nkwanda.
0: Kama iskitu kabare.
2: Amo
0: gabarna kuandanya. Mwawe jine leo chike ketita karini. Yo chike ketitani.
2: Mwange.
0: Kora agi nye? Pas. Hanya nyamu tumbi kimi. Endo kebi koi. Jamge baba.
4: Jamge baba.
0: Yamune.
4: Achame kei kabisa susi.
0: Ibu sana.
4: Nekileno kei kibii koi kora usiketesetai.
0: Karibu sana inok.
4: Ai, sasa nana nyoru ragane longende kite nagelegira aketeta agane kite.
0: Yes.
4: Ai, longende angorogu. Kuma mache ichoki, akuma mache onitinye stress.
0: Yes.
4: Mache kuigake, ako mache kuigake nge kuigyoto kwa vwotu tietu.
0: Yes.
4: Aya, kwe ngari isi echu koro, kumite neoche koro ginamu.
0: Yes.
4: Kwe oche ke watane na bandiat pole pole, sese mese vitar koristo.
0: Yes.
4: Kumine nite tese tai enjoy ni, kule enji release ni, suko tia kuwanja chuka kane o release.
0: Aye.
4: Ni no le release su gotia ja release na gane. Oye ke release
0: na gane. Ya ni na tebeni. Ya le ngwo nda release njegu su gotia ki kwondo go release. Ko ni te release ni agibegu. Ko to go release ndeno kwondo go me release. Ko me ko ga release.
4: Ira ya kirayai kounotet ak obe komochomde nikichin ak kolenjin tarikit orwon ak aneten
0: kole tai tarteni
4: kole tai tarteni sachunden ak ane kotam ngobar chongion ak ane obloeni nebo oeng ak ane
0: ngele koi kinai ile mi murenik temua kokorilisen murenik komakotorute koketyi nebo oeng kinai ile mi murenik chemoketyi nebo oeng
4: Miten ene chemoketyi nebo oeng lakini ko ngunon kiranai o kikonaan akane koyoche ablae nebo oeng mochutu akane anwa ketyini sikotor konamat akane
0: imani
4: aya unoton ine sikomiten any kabisa neyoche amine
0: tom kionjine twan
4: inyon
0: mami murenik ne releasen akotestai mbara
4: miten ne releasen alen konon kikotar koristo nebuch kimi releasen amecheru kongete kora en orit
0: mwarobat umana namama ngalechu
1: kirichop iman kounon iman koteben orit tor konget kora o
4: kabisa boisio chemos
1: Kaba jomwo unwe, ingen inye, kikopeng sekane.

0: kwani mamache kutukuku ndo kutukuti ichu yani oyakis mamache kabisa eh
1: araga igeri murenga kuti tibara ki warchiro mas konam ko ger ko it ko won kayai so kor ganam den se kel konam ko complain ngo logo I play no na konam ko birimbu chito makosa ko nenyi
0: aya
1: amwale murenga kuti ko ngome kitwa o kor ger ora kitete bi ga sanga konam ko kas ki ngwan konam ko le kasase mami murenga in college ni
0: e uno tai
1: so ko ganet ke bare ke le ko romance ko momuche ibare ile igoi kisu ko nigele gere ko masina ole ke labaka nona
0: he ko le ke labaka ai ko muona ke ne ko le ko le nagora le jisi ko la mun ko la nagwa it kilai magasa no ko sole ndo kisu ngile mi weakness ter weakness e naga tukul mi ko na ne ke nam kinete ko mi weakness nanyi mi ne ke chuchu ngutiti ko mi weakness nanyi la ni kamwa nyi no ni ko le ko la na naga ska bisa a feel ni ko la mun weakness nanyun ko mi gutiti ko le ta chuchu na ni a release design ate kule nani ni vire ile aki baby zuni kiss kono kule nji nani ange la baga ai ke abusa ga ai
1: ana le gita ne amure ne aku ti tu yesu si amu ingere le o nyi go mogose ya na o go ga ger ga se ngita ga na ba go ti kona mo ngalal fe baya kuti engai imusa na ya expert romance a go chita ne mi tu ango mo ingengi ibare mo che che ge mo
0: I'm going to go to the romance. Kiamu yali aini ulimbai in kamara aini in Saturday. Kurugumu anjebi yoso kipa kamara kulia susi. Uto moine we mureni kio kutoko igromans. Kutoko igromans ni kule kita kesho ame naota kabisa kuigromans. Kule mami romans kabisa piga kuti kule bi kio. Al ki kutoalo kutaka moine ba ulimbai kamara. Aogi kubiri wasi moita gani ba giricho. Kulia anto ni tuwe kuigromans. Kini anju mureni chukot kwa ya ngale ka romance.
2: Na ngo wika asiti na saita nga.
0: Yes.
1: Ui ne.
0: Ui ne. Ne gine ka ui. Ne gine ka ui.
2: Kere most ladies tine kwa ime vi.
0: Ka imte ya nani kuonda ngu.
1: Most ladies.
0: Ama imu ajine ili. Kwa
1: ime vi maanye ili. Ime vi ka mune.
0: Amune ne. Ka imte ya nani kubome. Komedia.
1: I'm not going to be able to do this.
2: Saya
0: cakap ke konsret, mana nak berwatan? Iya, aku kau met Daniel ni tu, kiri beri siapa nak cuci? Hah? Hanya kau. Lepas
1: magas
0: ni kan, sah? Magas si. Simbol man, kari bu?
3: Elami hita ni?
0: Yes.
3: Kuma ini, kau ni cuci apa? Kau terlebih lagi, tuan suka kau cuci ke aja?
0: Kutilek itu ni?
3: Ni mana jiru ya, naya ni mesti cuci-cuci apa? Mana mama itu ke? Oh, kalau ke, ni mana tiang? Ia itu ni, pasal aku turun nyuru, cakap ni nak kalah.
0: Ni memuai sih?
1: Simbol ma.
0: Ni memuai?
1: Simbol ma.
3: Yes.
1: Simbol ma. Mainnya ni, aku kita mengelir muren aku metet napa kau tu?
0: Yes.
1: Kau cuci net, cepat orang ngilenji. Aku tengah dahan mika aspirat payah. Last mas kebir payah terasa. Lagi nampar itu, saku mesyapa nak five, four tate. Kau kiri kau manggonya enggak sih tak kau tilili kau usah. Aku kerja itu boleh, kau di tua boleh sa maragensi di tua six. Kau cakap ni, mana aja kau lazim kau rajin hece, mana aja kau lazim kau rie na attractive.
0: Yes.
1: Negeri ni itu.